0: Kesiapan Nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
5: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
6: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
7: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. ini adalah investasi jangka panjang.
6: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
4: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu, jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
14: Laporan Khusus.
15: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
17: And for the region as a whole.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Madiun, pagi ini kami lanjutkan kembali pendengar, dan pastinya informasi berikut ini terkait di mana Polres Madiun Kota berhasil mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kota Madiun, di mana dua pelaku dengan kasus berbeda ini diamankan setelah sempat membawa kabur sepeda motor dan juga mobil milik korban. Salah satu kendaraan curian bahkan dibawa hingga wilayah Tangerang, Banten. Adapun Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan bahwa pengungkapan pertama berasal dari kasus curanmor di kawasan Sunday Market Taman Lalu Lintas Bantaran pada 19 April lalu. Laporan ini sempat juga kami hadirkan di Halo RRI pendengar ya, yakni korban bernama Dendi Widi Arwinda, warga Kabupaten Madiun yang kehilangan sepeda motor Honda saat diparkir di area keramaian. Pelaku diketahui bernama IAA, berusia 22 tahun, warga Kartoharjo Kota Madiun, dan ditangkap Satreskrim Polres Madiun Kota di tempat kerjanya pada 28 April. Dari hasil pemeriksaan pendengar, tersangka nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor namun tidak memiliki uang untuk membeli. Dan alhasil polisi mengamankan barang bukti yakni satu unit sepeda motor, dan tentunya ini akhirnya diproses secara hukum karena tersangka dijerat pasal 476 UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Satu sajian lagu pendengar saya hadirkan di ruang dengar Anda, ada dari Sea Lounge 7 dengan film favorit.

0: Yah, kalau lihat media sosial, kok orang makin banyak saja yang beda pendapat, saling menghujat, saling mengumpat, susah sekali satu suara.
1: Itulah indahnya demokrasi, nak. Beda pendapat itu biasa. Tapi ingat, bebasnya kita bukan tanpa aturan. Ada batasan yang namanya hak asasi manusia. Kita punya hak, tapi orang lain juga punya hak yang sama buat didengar dan dihargai.
2: Demokrasi dan HAM bukan sekedar teori. Keduanya adalah nafas dari ideologi kita, Pancasila. Di bawah naungan Garuda, perbedaan bukan alasan untuk berselisih, melainkan kekuatan untuk bersatu. Sila keempat mengajarkan kita musyawarah. Sila kelima memastikan keadilan bagi semua. Mari jadikan Pancasila sebagai panduan hidup. Hargai pendapat, junjung tinggi kemanusiaan, dan rayakan demokrasi dengan cara yang bermanfaat.

featuring Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu. Pendengar menemani kita di menit ke-48, lepas dari jam 7 pagi pastinya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini mendorong percepatan tanam dan juga modernisasi pertanian saat menghadiri gerakan panen dan percepatan tanam di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun kemarin. Langkah tersebut dinilai penting menurut Kofifah untuk menjaga ketahanan dan juga kedaulatan pangan di tengah memang saat ini terdapat ancaman perubahan iklim, bahkan potensi kemarau panjang, pendengar. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri PLT Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, ada juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, dan juga Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta dengan Wakil Bupati Dr. Purnomo Hadi serta jajaran Forkopimda. Jadi selain panen raya dan juga penanaman padi, kegiatan juga diisi dengan pameran alat dan juga mesin pertanian. Kemudian juga ada penyerahan bantuan rotavator kepada kelompok tani dan bahkan pembagian sembako kepada masyarakat.

Saya ajak Anda ke Magetan, pendengar, di mana warga kawasan Pasar Glodok, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo ini dibuat panik ya pada Jumat pagi. Selasa pekat hitam membumbung dari area gudang barang bekas. Akhirnya kobaran api melap tumpukan ban bekas di gudang milik Suwito yang berada di sekitar pasar. Namun petugas Damkar Magetan juga bergerak cepat dan mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Sebanyak 2 unit mobil, pendengar, unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah menerima laporan pada pukul 9.16, kemudian petugas langsung ke lokasi dan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Kebakaran terjadi tepatnya di RT 4 RW 3, Kelurahan Manisrejo, dan api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian merembet ke tumpukan ban bekas di area gudang. Terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjut. Baik pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan info terkini untuk Anda. Satu sajian lagu dari Adi dengan Bila Nanti Kau Milikku.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

Di pendengar, saatnya info terkini. Luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo menurun drastis dari 30 ribu hektar di tahun 2017, kini tinggal 351 hektar di tahun 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo, Tri Budi Widodo mengatakan, area sawah yang ditanami kedelai tersebar di 4 kecamatan, yakni Siman, Melarak, Jetis, dan Sawo. Menyusutnya luas lahan pertanian yang ditanami kedelai itu diperkirakan karena adanya perbaikan sistem pengairan di wilayah setempat. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh menyebut jamaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji 2026. Hingga Kamis kemarin, jumlah jemaah tertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut laporan tersebut berasal dari Wakapolri. Ia membandingkan kondisi itu dengan musim haji 2025 yang jauh lebih tinggi, di mana tahun lalu lebih dari 1.000 jemaah tertahan karena berangkat tanpa prosedur resmi. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Saya masih meneruskan kebersamaan kita di Madiun pagi ini, pendengar. Dan terkait program makan bergizi gratis, ini Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan terkait dengan pentingnya kelengkapan sertifikasi bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis di setiap wilayah di Kabupaten Madiun. Dan penekanan ini muncul setelah sebagian besar dapur MBG diketahui belum memenuhi standar administrasi yang telah ditetapkan. Bahkan dari puluhan SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Madiun, pendengar ya, ini baru sekitar 4 dapur saja yang memiliki 2 dokumen krusial, yakni Sertifikat Layak Fungsi atau SLF Bangunan dan juga sertifikasi mitigasi kebakaran. Padahal kedua dokumen tersebut ini menjadi bagian dari standar operasional prosedur atau SOP yang wajib dipenuhi. Nah, menurut Hari Wuryanto sendiri juga, kelengkapan administrasi ini tentu juga bukan hanya sekedar formalitas, melainkan juga prasyarat mendasar bagi lembaga layanan publik. Terlebih kalau kita tahu program MBG sendiri juga merupakan program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah pusat dan menyasar langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu memang pemerintah tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga membuka ruang pendampingan bagi para pengelola dapur MBG. Dan bahkan Pemkab Madiun juga berencana menggelar pertemuan yang rutin nantinya ya, setiap 2 pekan untuk memetakan kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk dalam proses pengajuan atau pengurusan izin itu sendiri, pendengar.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Ya, pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ini menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di kantor BGN pada Rabu pekan ini ya. Dan langkah ini tentunya menjadi salah satu strategi yang memperkuat antar lembaga guna mendukung keamanan dan juga mutu pangan pada program MBG. Jadi perjanjian kerjasama ini juga sekaligus pendengar ya menjadi tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BPOM dan juga BGN tentang sinergitas program makan bergizi gratis yang sudah ditandatangani pada bulan Januari awal tahun 2025 ya. Jadi melalui kerjasama ini nantinya BPOM dan BGN akan berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan program MBG agar optimal khususnya dalam aspek keamanan, mutu, dan pengawasan pangan. Karena memang menurut Ikrar sendiri bahwa program MBG juga tadi merupakan program strategis nasional yang sangat memerlukan sistem pengawasan pangan yang kuat dan bahkan terintegrasi. Karena juga ini akhirnya untuk memastikan kembali ya bahwa pangan yang diterima nantinya itu tetap aman, bermutu, dan juga memenuhi aspek gizi yang diperlukan penerima manfaat. Karena juga sedih sekali ketika memang melihat banyak informasi ya kasus keracunan begitu. Jadi strategi ini juga akhirnya bisa lebih banyak lagi meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan kualitas dari produk pangan sendiri yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat yang menerima manfaat. Nantinya dukungan BPOM ini akan mencakup pengembangan metode analisis, kemudian ada yang namanya pengawasan dan pengujian pangan, bahkan pembinaan dan pelatihan kepada SPPG sebagai pelaksana program di lapangan. Jadi upaya ini juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM sendiri dan memperkuat tadi sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Pendengar.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: RRI.co.id

Seperti Andin, untukmu saya juga masih menemani Anda ya, nanti hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Seputar makan bergizi gratis, pendengar ya, informasi berikutnya terkait dengan puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional se-Madiun Raya yang menyatakan kesiapannya untuk menjawab dinamika pelaksanaan program MBG di wilayah Madiun. Tentunya usai resmi dibentuk atau membentuk sebuah paguyuban mitra SPPG pada awal April lalu di Kabupaten Madiun. Nah, adapun Teten Sutendi yang merupakan ketua paguyuban mitra SPPG BGN Kabupaten Madiun mengatakan bahwa pembentukan wadah tersebut ya sebagai respons atas semakin meningkatnya dinamika dan juga operasional SPPG, karena paguyuban ini nantinya diproyeksikan menjadi instrumen pengawasan internal yang akan berfungsi memastikan bahwa setiap mitra nantinya harus tetap patuh terhadap standar operating procedure atau SOP nutrisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pendengar.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim satu keluarga ditemukan meninggal dunia setelah 5 hari tidak keluar rumah.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang sesuai dengan unggahan. Setelah menelusuri foto dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens, foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diunggah laman www.polreskotamobagu.com berjudul Kapolsek Kota Mobagu Datangi TKP Penemuan Orang Meninggal Dunia di Perkebunan Tongkolai, Mongkonai. Artikel itu melaporkan penemuan mayat di Perkebunan Tongkolai, Kelurahan Mongkonai, Kota Mobagu pada Februari 2024.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Madiun pagi ini di segmen terakhir akan kami hadirkan kembali program Taman Putra bersama dengan TKI GTKI Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mendengarkan.
1: Halo adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang ada di rumah maupun pendengar semuanya yang ada di rumah serta adik-adik anak-anakku yang ada di studio. Kami dari IGTKI Kecamatan Pilang Kenceng yang diwakili TK Gedung Maron dan TK Pilang Kenceng akan menghibur kalian semuanya yang ada di rumah. Pembuka, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu Al-Fatihah, dan dilanjutkan doa sebelum belajar. Bismillah.

0: doa sebelum belajar.
1: Yeah.

Alhamdulillah, anak-anakku sayang sudah berdoa. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Dan anak-anak yang ada di rumah, teman-temanmu semuanya juga senang. Oke, sebagai lagu pembuka, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, teman-temanmu dari TK Kedung Maron dan TK Wono Ayu akan mempersembahkan sebagai lagu pembuka, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.

Oke, anak-anak, tadi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang hafal Pancasila? Iya, semuanya pasti sudah bisa. Nah, anak-anakku di rumah juga pasti bisa dong. Boleh lo ikut menyanyi bersama. Sebagai lagu pembuka yang kedua ada Guruku Pagiku Cerahku. Oke, 1, 2, 3.

Oke, itulah tadi lagu Ada Guruku. Nah, coba anak-anak Bu Un mau bertanya, siapa yang kepingin menjadi guru? Oh iya, saya. Siapa yang kepingin jadi polisi? Iya. Siapa yang kepingin menjadi dokter? Oh iya. Baik, anak-anakku yang ada di rumah maupun yang ada di studio, itulah tadi penampilan lagu sebagai pembuka. Berikutnya kita tampilkan bersama TK Kedung Maron, adik Aisyah, Aro, Dara, Sila akan menyanyikan sebuah lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3.

0: tangan semuanya. Oke. Selanjutnya Bu Un juga mau bertanya. Kalian sayang enggak sama ibu? Sayang. Kalian sayang enggak sama ayah? Sayang. Jadi sama orang tua harus saling sayang. Kalau berangkat sekolah pamit enggak, Cah? Pamit. Salim apa tidak? Oke. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Wonoayu. Ada Arsi, ada Yasna, Sinta, Al, Fajrin, Nabila. Akan menyanyikan sebuah lagu Pemandangan Alam. Satu, dua, tiga.
1: Pemandangan

Itulah tadi lagu Pemandangan Alam. Coba anak-anak, siapa yang tahu pemandangan alam yang paling bagus itu di mana? Di gunung. Iya, siapa yang pernah ke gunung? Oh iya, saya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Gedung Maron. Ada Amar, Sasa, Azam, Re, akan mendoakan kedua orang tuanya. Satu, dua, tiga.

0: Sutono.
1: Tepuk tangan anak-anakku.
2: Iya. Jadi anak-anak, kalau sayang kepada ayah dan ibu, kita harus mendoakan karena mereka menyayangi kita. Mulai dari pagi memasak, membikinkan sarapan, kemudian memandikan kamu. Siapa yang mandinya masih dimandiin ibu? Ternyata masih ada. Siapa yang mandi sendiri? Oh, pintar sekali. Iya. Oke. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Anita, Angga, Lingga, Azila, Una, Gilbran, dan Arsi akan berdoa ketika ada halilintar. 1, 2, 3.

0: anak-anak.
1: Iya. Nah, tadi temanmu sudah berdoa ketika ada halilintar. Siapa yang tahu atau pernah melihat halilintar? Ayo, ayolah ngomong sendiri. Bu Un bertanya, siapa yang pernah melihat halilintar? Iya, halilintar ada ketika apa, Cah? Hujan. Siapa yang pernah hujan-hujanan? Iya, nah kalau waktu ada halilintar boleh enggak anak-anak hujan-hujanan? Enggak boleh karena berbahaya. Ya. Oke, adik-adik dan anak-anakku yang ada di rumah, kita tampilkan kembali temanmu dari TK Gedung Maron. Ada Aldo, Genso, Farel, Bima. Akan bersyair pahlawan revolusi. 1, 2, 3.

Sudah mulai enggak nyaman ya duduknya ya anak-anakku sayang. Duduk dong. Kok lari-larian? Ayo. Ini teman-temanmu yang ada di rumah lagi mendengarkan, menikmati, kemudian juga ikut menyanyi, ikut bersyair, ya toh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sekarang tepuk dulu? Kita tepuk dulu. Semuanya berdiri dong. Ayo. Oke, merapat. Kita tepuk semangat dulu karena hari ini kayaknya semangat semuanya. Tepuk semangat.

Oke, sebagai lagu berikutnya ada Naik Delman. 1, 2, 3.

0: selanjutnya lagu bersama lagi. Itu tadi naik delman. Siapa yang pernah naik delman atau dokar? Belum pernah. Adanya sekarang biasanya di taman kota ya Cahya, yang ada lampu kelap-kelipnya itu di alun-alun. Itu ada kan? Berikutnya kita nyanyi lagu lagi. Siapa tahu bendera Indonesia, bendera negara kita warnanya apa? Siapa tahu merah artinya apa? Berani. Putih artinya apa? Suci. Wow, semangat sekali Genso, bagus sekali. Bendera merah putih itu adalah bendera negara Indonesia. Iya. Baik, sebagai cinta tanah air kita menyanyikan lagu. Anak-anak yang di rumah juga boleh ikut loh. Ada berkibarlah benderaku. Satu, dua, tiga.
1: Berkibarlah.

0: Oke, tepuk tangan anak-anakku sayang semuanya. Duduk kembali. Oke. Duduknya yang rajin dong, yang rapi, karena anak pintar pasti nurut. Oke. Selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Kinara, ada Nia, Gina, Niko, Leo akan menyanyikan sebuah lagu Paman Datang. 1, 2, 3.
1: Paman.

Oke, tepuk tangan anak-anakku. Iya, tadi ada pamanku datang. Siapa yang punya paman? Iya, jangan acung tak dong, saya gitu. Biasanya kalau saudara kita dari jauh datang, biasanya membawa apa anak-anak? Jajan ya, membawa oleh-oleh. Oke, berikutnya kita panggil dari TK Gedung Maron. Ada Mita, ada Sila, ada Gendis, ada Rama, ada Arka, ada Genzo, ada Aisyah, ada Dara. Dara dekatnya Rama. Iya, akan menyanyikan Hujan Rintik-Rintik. 1, 2, 3.

0: Oke, tepuk tangan anak-anak. Iya. Siapa tahu ini musim apa, Cah? Musim hujan. Suka enggak kalau lagi hujan? Suka. Oke. Baik, selanjutnya kita panggil dari temanmu dari TK Wona Ayu. Ada Kirana akan bersyair guruku.
1: Guruku, engkau pembimbingku banyak ilmu darimu. Untukku agar ku menatap masa depanku. Guruku, sungguh besar jasamu. Engkau

Hore, tepuk tangan. Iya, itulah tadi Cak Kirana sudah bersyair, guruku. Siapa anak-anak yang bisa membuat kamu pintar? Ayo, lak ngomong sendiri. Bu Un bertanya, yang jawab cuma dua orang. Siapa yang bisa membuat kamu pintar? Iya, yang membuat kamu pintar Allah, tapi yang mengajari buku, bu guru. Siapa yang mengajari kamu di sekolah menulis? Bu guru. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Gedung Maron, ada Adam, ada Aziz, ada Saka, Jojo. Akan menyanyikan sebuah lagu Kucingku Telu. 1, 2, 3.

0: semuanya.
1: Iya. Aduh, ramenya. Anak-anakku gak bisa diam ya. Bu Un mau bertanya, siapa di rumah yang punya kucing? Iya, Bu Un.

kucing? Berapa ekornya kucing? Oke, pinter sekali. Apakah kamu sayang sama kucing? Apakah kamu di rumah punya kucing? Oke. Baik, selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Arsya, ada Atar, Sinta, Kinara, Arsi. Akan menyanyikan sebuah lagu Kereta Api. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, boleh menirukan. Temanmu dari TK Wono Ayu akan menyanyi Kereta Api. 1, 2, 3.

tepuk tangan. Iya, sekarang berdiri semuanya. Bu Un mau bertanya, siapa yang sudah pernah melihat kereta api? Siapa yang pernah naik kereta api? Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang pernah naik kereta kelinci? Kalau kereta kelinci pasti semuanya sudah naik. Baik anak-anakku sayang, sekarang kita tepuk dulu. Tepuk.

0: Oke, siapa kemarin yang berpuasa? Oh iya, siapa yang puasanya sampai nyore? Oh iya, wow banyak sekali. Siapa yang puasanya hanya sampai beduk? Oke. Masih ada tepuk lagi anak-anakku sayang. Ada tepuk wudu.
1: Tepuk wudu.
2: Baca bismillah sambil cuci tangan.

silakan duduk kembali. Iya, namanya anak TK disuruh duduk sebentar sudah lari-lari. Ayo anak-anakku TK Gedung Maron. Jojo, Jojo duduk dong, Adam duduk dong. Iya, pinter. Arka, Arka sayang, Gendi sayang. Selanjutnya kita panggil dari temenmu TK Gedung Maron, ada Anin, Diska, Queen, Prigel. Akan menyanyikan sebuah lagu. Balonku ada lima. Satu, dua, tiga.

anakku sayang. Iya. Yuh, Jan. Tidak di sekolahan, tidak di sini pokoknya. Polahane. Selanjutnya kita panggil ada temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Kinara, ada Arsya, ada Atar, Sinta, Arsi. Akan menyanyikan sebuah lagu Nenek Moyangku. Nenek. Satu, dua, tiga.

0: itu tadi lagu Nenek Moyangku Nenek Pada Zaman Dahulu Cah, yang ada di laut. Siapa yang pernah melihat laut? Iya, ketika rekreasi anak-anakku sayang. Iya, siapa tahu di dalamnya laut itu ada apa saja toh? Ikan, karang, ikan hiu, apalagi ikan paus, ikan lumba-lumba. Iya, wow, banyak sekali. Selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Kedung Maron, ada Aro, ada Amar, Realdo, Azam, Saka, Genzo, Bima, Farel akan menyanyikan sebuah lagu Aku Nduwe Pitik Cilik. 1, 2, 3.
1: Aku

Oke, tepuk tangan anak-anakku sayang. Siapa yang di rumah punya ayam? Bagaimana bunyinya ayam jantan? Bagaimana bunyinya? Iya. Bagaimana bunyinya ayam betina? Petok, petok, petok. Iya, betul. Selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Wono Ayu akan menyanyikan nanti lagu dalam bahasa Inggris. Ada siapa ya ini? Ada Arsi, Yasna, Sinta, Nabila, Fazrin akan menyanyi nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Sudah siap? 1, 2, 3.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang tibanya berdiri semuanya.
1: Aku tempatku tengah. Tempatku di tengah.
0: Kita bersama-sama menyanyikan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris bersama-sama. Yang keras, satu, dua, tiga.

0: sekarang Bu Un mau bertanya, siapa yang pernah makan buah?
1: Saya.
0: Iya, buah itu ada berapa macam? Apa saja coba sebutkan anak-anak. Iya, ada pisang, melon. Iya. Iya, rambutan, durian, stroberi, duku, banyak sekali. Nah, kita sekarang menyanyi watermelon ya. 1, 2, 3.

Oke, sekarang TK Wonoayu dan TK Kedungmaron masing-masing punya tepuk. Sekarang kita mulai dari TK Kedungmaron dulu. Oke, sudah siap TK Kedungmaron? Sudah. Inilah adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, temanmu punya tepuk. Tepuk TK.

0: Oke, semangat sekali. Selanjutnya Tekawono Ayu. Tepuk Tekawono Ayu.
1: Aku sekolah di Tekawono Ayu.
0: Hore. Oke, anak-anakku, sekarang kita menyanyikan Jasa Guruku. Ayo bersama-sama kita jadi pintar ya. Satu, dua, tiga. Kita jadi pintar.
1: Menulis
0: dan
1: menulis.

0: Baik, sekarang duduk kembali anak-anakku. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Wono Ayu, ada adik Arsya, adik Atar, adik Sinta, adik Kinara, adik Arsi akan menyanyikan lagu yaitu Taman Kanak-Kanak. 1, 2, 3.
1: Taman.

Itu tadi temanmu menyanyi Taman Kanak-kanak. Selanjutnya kita panggil dari TK Kedung Maron, ada Aisyah. Ada Sasa, Mayang tidak masuk ya. Ada Dara, Gendis, Sila, Mita, Anin, Prigel. Ayo, Queen. Queen, Anin, ayo. Akan menyanyikan sebuah lagu Ibu Kita Kartini. Satu, dua, tiga.

dengan anak-anak. Oke, anak-anakku sayang, sekarang kita sudah akan ada di penghujung acara. Silahkan berdiri semuanya. Anak-anakku yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di rumah, ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tiba saatnya teman-temanmu yang ada di studio dari TK Kedung Maron dan TK Wonoayu akan undur diri. Tapi sebelumnya anak-anakku sayang, kita akan menyanyi dulu bersama-sama. Gajah, gajah, satu, dua, tiga. Gajah.

Sekarang karena acara kita menghibur teman-temanmu yang ada di rumah sudah selesai, saatnya kita berdoa pulang setelah selesai belajar. Doa sesudah belajar. Bismillah.

0: Buat apa?
1: Susah.
0: Buat apa?
1: Susah.
0: Buat apa?
1: Susah.
0: Semuanya buat apa?
1: Susah.
0: Buat apa?
1: Susah.
0: Susah itu tak
1: ada gunanya.
0: Terima kasih untuk pendengar setia yang ada di rumah, anak-anakku sayang semuanya. Demikian tadi penampilan dari IGTKI Kecamatan Pilangkenceng yang sudah diwakili oleh TK Gedong Maron dan TK Wono Ayu. Akan undur diri, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lain waktu. Dadah.
2: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra selesai. Gimana, seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Teman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: San, maaf sebelumnya ya, belum gajian nih, ntar bayarnya split bill ya.
5: Gak apa-apa Vi, biar aku aja yang bayar, kebetulan inisiatifku baru aja cair.
4: Duh, jadi gak enak nih San.
5: Halo Vi, kayak sama siapa aja sih, lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun, apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Agus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, lebih dari 70 ribu operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama daerah dan BPS secara digital. Hal ini disampaikan Saifullah Yusuf saat konferensi pers di gedung BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta kemarin. Menurutnya keberadaan operator desa, maksud kami operator data desa, mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat secara nasional. Informasi berikutnya, Forum Roi Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur mengusulkan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU diselenggarakan di Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Usulan ini disampaikan juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Muid Sohib, kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ia mengatakan forum tersebut menilai Lirboyo memiliki sejarah panjang dalam khidmah keilmuan, kaderisasi ulama, serta pengabdian kepada Nahdlatul Ulama. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
6: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kembali kami hadirkan di Sabtu ini bersama dengan narasumber kami ada Pak Arief Budi Santoso selaku pemilik Sekolah Anak Autis and Special Need Delta Uzura Madiun. Selamat siang.
7: Selamat siang
6: Pak Arief.
8: Selamat siang Pak Rita.
6: Kabar baik, sehat? Kabar Pak Arief?
8: Baik, sehat.
6: Oke, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan topik memahami perilaku menolak belajar pada anak usia 6 tahun. Ini pasti sering terjadi dan dialami oleh setiap orang tua begitu. Nah, kita nanti akan berdiskusi dan juga mendengarkan seperti apa juga langkah-langkah yang efektif juga untuk menangani hal tersebut begitu. Dan pastinya pendengar dan juga pemirsa yang di kesempatan kali ini baik itu mendengarkan siaran kami melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa bertanya di line WhatsApp boleh sekali di 0811-366-9907 atau juga di 459-198, dan Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar di YouTube RRI Madiun. Baik Pak Arief, terkait dengan topik kita yakni memahami perilaku menolak belajar pada anak usia 6 tahun, karena seringkali ini juga bikin orang tua kadang juga bingung begitu, ini bagaimana begitu, belum lagi nanti respon anak juga beragam begitu. Nah, ini seperti apa nanti penjelasannya? Apakah ini memang lumrahnya memang terjadi pastinya, tapi sampai di batas yang seperti apa juga, dan nanti langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para orang tua sendiri dalam menghadapi kondisi ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan di kesempatan kali ini. Silakan Pak Arief.
8: Baik, terima kasih Kak Rita. Jadi memang mengapa kok usia 6 tahun ya? Karena memang usia 6 tahun itu bagi sebagian besar sudah mempunyai keinginan orang tuanya untuk memasukkan ke jenjang sekolah dasar. Dimana dimulainya jenjang pendidikan formal otomatis membutuhkan upaya, kemauan, dan kesadaran dari orang tua dan anak untuk memasuki lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Menghadapi anak usia 6 tahun yang muncul penolakan seperti marah, menangis, kemudian menolak untuk belajar, tentunya akan membuat orang tua menjadi, tadi seperti Kak Berita sampaikan, kadang menjadi jengkel atau muncul emosional. Nah, padahal si anak pun sama. Si anak pun sama mengalami fase perubahan yang bagi dia itu tidak nyaman. Tidak seperti biasanya, ada lingkungan baru dia ketemu, dengan orang baru dia ketemu. Pasti bagi setiap anak, apakah anak itu typical atau atypical, biasanya akan menimbulkan resistensi atau penolakan yang cukup banyak, cukup heboh. Nah, apalagi bagi anak dengan kondisi atypical ya, jadi ada neurodevelopmental divergent, jadi ada gangguan perkembangan, emosinya akan lebih berlipat ganda dibandingkan dengan anak dengan kondisi tipikal. Makanya pada topik kali ini saya tidak membatasi pada anak yang tipikal saja, tapi pada anak atypical pun seperti itu. Tapi pada anak dengan kondisi atypical, karena mereka ada gangguan dari sistem saraf, gangguan dari sistem saraf pusat, gangguan emosi, tentunya reaksi marah, menangis, kemudian membangkang, itu pasti lebih banyak dibandingkan anak-anak dengan kondisi yang tipikal. Nah, apalagi bagi anak dengan kondisi tipikal itu masih belum bisa untuk menyampaikan sesuatu melalui kata-kata ataupun secara verbal. Jadi lebih dominan ke aspek nangis, marah ataupun gerakan yang sifatnya apakah destruktif, merusak ataupun disruptif, mengganggu. Nah, demikian Kak Berita.
6: Oke, jadi memang tadi ya, kalau kondisinya memang ini di apa namanya, dari masing-masing anak juga berbeda-beda, meskipun memang ini biasanya bisa terjadi saja begitu. Tapi sebenarnya kalau faktor penyebab dari apa namanya perilaku menolak atau enggan untuk belajar begitu ya, akhirnya tantrum, ini kebanyakan seperti apa sih Pak begitu?
8: Iya, benar sekali. Jadi memang kalau sikap perilaku marah itu berkelanjutan, biasanya akan muncul perilaku tantrum seperti yang Kak Berita sampaikan tadi. Tantrum itu adalah bisa untuk menolak sesuatu atau dia pengen sesuatu. Jadi keinginan terhadap suatu hal, misalkan dia pengen makan es krim. Okay. Pada saat itu tidak memungkinkan untuk membeli, atau tidak memungkinkan untuk dia minum karena dia sakit, misalkan seperti itu. Nah, ketersediaan, jadi nggak ada restrip itu, ketidakadaan itu membuat anak menjadi tantrum. Ataupun dia menolak sesuatu, saya tuh nggak mau kalau disuruh masuk kelas, nggak mau kalau disuruh mengerjakan tugas, nggak mau kalau disuruh pergi ke tempat lain, saya lebih nyaman ada di rumah. Okay. Kemudian juga saya nggak mau kalau misalkan saya itu harus dibatasi mengerjakan ini dan itu. Jadi masih semuanya sendiri. Jadi tadi saya ulangi, ketidaknyamanan dia karena mungkin nggak mau kerjakan tugas yang tadinya itu dia bermain saja, ini disuruh untuk menulis. Jadi frustasi dengan tugasnya.
6: Oke, berarti tugasnya. Ada perubahan atau peralihan itu juga membuat dia tidak nyaman dan tidak suka
8: dengan gitu ya. Yang biasanya kalau di rumah itu kalau pagi jam 7 itu masih tiduran, saya sudah harus misalkan baris.
6: Iya. harus sudah pagi begitu ya.
8: Iya. Okay. Ini sudah berkaitan dengan kesulitan transisi yang tadinya kalau di rumah itu banyak bermain, habis bangun tidur langsung nonton TV, habis itu nggak langsung mandi tapi masih main-main yang lain. Jadi ada perubahan dari masa sebelumnya yang tadinya nggak ada tugas, disuruh ngerjain, disuruh baris, disuruh nyanyi, suruh senam dulu. Itu transisi yang tadinya itu kalau jam 7 itu masih tidur-tiduran atau masih belum mandi harus segera mandi. Nah, karena dia nggak terbiasa, akhirnya kan dia tidak bisa memiliki apa jadwal atau pengaturan terhadap waktu, Kak Prita. Jadi memandi nanti ya semaunya dia. Kan jam 9, kadang jam 10 baru mandi atau baru makan, mulai seenaknya dia. Jadi nggak ada kontrol terhadap waktu, sekarang waktunya mandi nih, waktunya makan. Kalau masuk sekolah kan harus seperti itu, kalau nggak dia masih bisa terlambat datang ke sekolah dong. Ataupun kalau dia punya saudara yang lain, dia bisa telat, saudara yang lain kan harus menunggu dia. Nah, jadi dia kurang memiliki kendala atas waktu, dia sebenarnya kurangnya otonomi. Kebetulan juga yang lain, misalkan dia merasa bahwa hari itu tuh dia nyaman, ini cuaca juga masih mendung, gerimis, seperti itu, sehingga ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Dia harus misalkan waktunya bermain dan sebagainya, sehingga beberapa faktor tadi bisa mempengaruhi. Tetapi biasanya kalau dia apa ya, lagi kelelahan secara fisik, mental, ini faktor di luar perilaku ya Kak Peter, mungkin karena dia sakit, mungkin dia malamnya itu tidurnya kurang, bisa menimbulkan perilaku menolak untuk belajar, untuk sekolah, pada anak-anak baik yang tipikal maupun yang atypical. Jadi dari karena frustasi dengan tugas, kesulitan transisi, mengubah kebiasaan, kemudian kurangnya otonomi terhadap waktu. Kalau yang tadinya semuanya sendiri kan, mandi semuanya sendiri, kemudian juga kesulitan untuk menunda keinginan. Misalkan nanti dia memilih nanti aja dong, habis jam pulang sekolah ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab muncul perilaku menolak belajar. Jadi ya kan itu. Yang memang ini biasanya berlaku umum ya, berlaku umum untuk bisa terjadi pada anak tipikal maupun atypical. Nah, kalau anaknya berkebutuhan khusus, kan mereka pun harus juga sekolah dong. Mereka harus juga sekolah, harus juga berinteraksi, harus juga bersosialisasi, muncul apa ya, kondisi yang jauh lebih kompleks. Perlu upaya yang lebih hebat dari orang tua dan lingkungan untuk bisa membuat mereka patuh. Begitu Kak. Jadi memang kalau kita berbicara usia 6 tahun, berarti konteksnya adalah harus ke sekolah. Harus ke sekolah, karena memang bagaimanapun kita tidak bisa menunggu si anak ini, terutama yang berkebutuhan khusus, untuk bisa setiap segalanya. Misalkan dia masih belum bisa bicara secara verbal, dia masih belum bisa untuk berkomunikasi dua arah, dia masih punya keinginan yang banyak yang masih belum bisa terkontrol, kita tidak perlu terlalu lama menunggu mereka untuk bisa siap segalanya baru memasukkan mereka ke sekolah. Namun juga yang penting kita upayakan agar dia juga belajar saat berada di sekolah, untuk tadi itu mengerti aturan, mengerti bersosialisasi, dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Ini yang penting. Demikian.
6: Oke, jadi memang penyebabnya beragam ya, bisa satu di antaranya atau beberapa tadi kombinasi begitu ya Pak Arief.
8: Iya, betul.
6: Tapi kalau misalnya kondisi ini terjadi pada anak dalam kondisi yang mungkin normal gitu ya, itu biasanya butuh berapa waktu begitu Pak? Dalam artian kalau dari mungkin pengalaman gitu ya, ini harusnya idealnya tuh hanya berapa lama sih begitu dengan kondisi ini?
8: Iya, ya mungkin bagi anak-anak yang tipikal, mungkin masih usia dini, di mana dia mengalami pola asuh yang baik sebelumnya. Mengapa saya katakan baik? Karena ada beberapa anak tipikal yang masih kesulitan untuk bisa bersosialisasi saat berada di luar. Karena apa? Mungkin saat di rumah terlalu banyak dilayani, terlalu banyak dipenuhi segala kebutuhannya, sehingga si anak kurang bisa untuk melakukan hal sederhana secara mandiri.
6: Misalkan inisiatifnya apa? Kurang begitu bisa dibilang ya?
8: Ya, kemandiriannya kurang, inisiatifnya kurang, juga nggak ada usaha untuk mencoba. Jadi misalkan untuk memakai baju, untuk makan, untuk mandi. Usia 6 tahun seharusnya kemauan bantu diri sederhana sudah bisa. Ini kita bicara yang tipikal dulu. Nah, terkadang meskipun mereka itu kondisi yang tipikal atau dikatakan normal, kalau perlakuan atau pola asuh selama di rumah selalu dilayani, selalu nggak boleh nangis, selalu nggak boleh ada upaya untuk mencoba, pasti akan muncul apa ya, resistensi, penolakan saat dia berada di tempat yang baru. Misalkan harus ditunggu oleh babysitternya, harus ditemani oleh pengasuhnya. Kalau nggak nampak babysitter atau pengasuhnya, dia marah, dia keluar kelas, dia nggak mau belajar. Nah, perilaku seperti ini sering terjadi pada anak dengan kondisi tipikal akibat mungkin pola asuh yang terlalu membuat anak menjadi nyaman, jadi tidak pernah mencoba. Tidak pernah berupaya, apalagi kemudian dia harus berinteraksi, harus bergaul, harus mungkin bisa memproteksi diri dari anak lain ataupun orang lain. Nah, mungkin muncul penolakan yang lebih heboh lagi dibandingkan dengan yang tadi disampaikan, karena transisi, karena kesulitan untuk mengontrol emosi dan sebagainya. Jadi dia sudah tidak mau lagi untuk bisa atau tidak nyaman lagi saat berinteraksi dengan anak lain untuk orang lain. Ini yang kadang-kadang muncul pada anak yang tipikal demikian.
6: Jadi kalau waktunya sendiri memang berbeda-beda ya Pak. Meskipun kalau diambil rata-rata kira-kira berapa lama tadi? Mungkin biasanya kalau jadi penolakan itu.
8: Ya, tadi pada kasus anak yang tipikal itu biasanya sih sampai sebulan, dua bulan maksimal sudah bisa untuk mereka beradaptasi. Namun, bagi anak yang kondisinya atypical, biasanya sampai usia, sampai waktu 6 bulan, itu mereka masih kesulitan.
6: Perbandingannya sudah, ya.
8: Sehingga biasanya pihak sekolah memberikan batas toleransi sampai 1 semester atau 6 bulan saat mereka mungkin nggak mau masuk, nangis, marah. Mungkin dengan segala upaya mereka upayakan agar mereka bisa menghindari anak ini. Tapi kalau sudah 6 bulan biasanya muncul suatu dialog dengan orang tua untuk anak ini mau diapakan? Apakah tetap bersekolah di sini? Apakah harus pindah sekolah? Apakah harus menjalani layanan pendidikan khusus? Karena mungkin boleh diketahui saat usia 6 tahun gangguannya demikian. Jadi memang faktor adaptasi ini sangat berpengaruh, Kak Rita, karena ini yang membedakan anak dengan kondisi tipikal ataupun atypical dari sisi kemampuan inteligensi dan emosional adalah kemampuan dia beradaptasi. Semakin cepat dia beradaptasi, akan semakin cepat dia bisa untuk melindungi dirinya. Nah, seperti itu kan salah satu ciri makhluk hidup adalah kemampuan beradaptasi. Kalau individu, makhluk hidup secara umum, secara global, tidak bisa beradaptasi, dia akan punah, kan seperti itu. Nah, begitu pun dia, kalaupun dia nggak bisa beradaptasi, otomatis dia nggak bisa untuk membuat dirinya nyaman, selalu merasa dirinya itu nggak nyaman dan sebagainya. Nih, di sini perbedaannya. Jadi semakin cepat dia untuk bisa beradaptasi, semakin bagus dia untuk bisa survive. Tapi begitu semakin lama dia beradaptasi sampai 6 bulan, berarti perlu ada penanganan khusus. Dengan perbandingan waktunya agak berbeda. Jadi memang perlu dilihat juga, tidak serta-merta bahwa anak-anak yang mengalami penolakan belajar itu langsung di-judge. Mungkin baru 2-3 bulan ataupun baru beberapa bulan, oh ini nggak cocok sekolah di sini, harus pindah sekolah, tidak mampu di sini, ya seperti itu. Jadi memang harus dinilai secara holistik, harus menyeluruh, apa yang menjadi penyebabnya, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak ini bisa berada pada lingkungan yang seharusnya.
6: Oke. Demikian. Baik, jadi memang apa namanya tadi, kalau waktu ideal ya, kalau misalnya di apa kondisi tipikal itu 1-2 bulan, sedangkan kalau atipikal adalah 6 bulan, tapi itu juga berbeda-beda di masing-masing anak. Cuma nanti penanganannya seperti apa, kita juga ingin tahu langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam hal pendampingan juga dari orang tua kepada anak, begitu ya Pak Arief. Tapi kita jeda sejenak, sebenarnya nanti juga akan membacakan pertanyaan yang di kesempatan kali ini sudah bergabung, baik itu di kanal YouTube RRI Madiun ataupun juga melalui WhatsApp. Tetaplah bersama kami, pendengar.

0: masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan. Kalau tadi ada sejumlah faktor penyebabnya, mulai dari mungkin belum bisa beradaptasi, kemudian juga ada sisi-sisi emosional yang belum terpenuhi juga, dan bahkan mungkin karena tidak ingin rasanya diperintah begitu ya dari kebiasaan yang sebelumnya. Nah, lantas langkah yang seperti apa yang ini mungkin menurut Pak Arief juga efektif begitu ya bagi orang tua dalam mendampingi anak dan juga untuk menghadapi kondisi ketika anak menolak belajar, apalagi kalau memang ini udah usia 6 tahun. Ini mungkin untuk yang pada anak tipikal terlebih dahulu sebelum nanti ke atipikal. Pak Arief, silakan.
1: Iya. Pada intinya hampir sama sih, Kak. Jadi menghadapi anak tipikal dan atipikal itu juga sama. Karena sama-samanya apa? Sama-sama kita enggak boleh juga emosi. Jadi kalau anaknya sedang marah, apakah anak itu tipikal atau atipikal, kita juga sama-sama tidak boleh emosi. Jadi tidak boleh emosi, tidak boleh terbawa perasaan. Jadi kita bisa memposisikan diri kita dulu. Kalau kita ikut emosi, berarti kita tidak bisa memposisikan diri kita. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu banyak memerintah. Jadi bisa begini, ada anak sedang marah. Apakah dia tipikal atau atipikal? Kalau mereka sudah tipikal, teman-teman, ada semacam kemampuan berbahasa yang sudah dia miliki. Sehingga saat dia merasa atau marah, kita diam dulu. Diam dulu, kemudian kita lihat sampai dia sudah agak reda emosinya. Sudah tidak marah, baru kita tanya, kamu mau apa? Kenapa kok marah? Apa pelajarannya sulit? Atau memang kamu tidak bisa? Atau memang bagaimana? Tidak, tapi setelah kondisi emosinya menurun. Bagi anak yang tipikal, kalau dia masih belum bisa secara verbal menyampaikan apa menjadi keinginannya, apa menjadi kemauannya, ya kita sama, kita diam dulu beberapa saat, kita amati saja, kita lihat agar dia tidak melakukan suatu hal yang berbahaya, agar dia tidak melakukan suatu hal yang mungkin merusak. Kita amati sampai emosinya reda, baru kita tanya atau kita ajak dia untuk berkata-kata, misalkan, ya sudah, sekarang sini duduk, ganti baju, kemudian minum atau apa, yang penting supaya ada upaya dari kita, ya karena paham bahwa oh ternyata saya itu juga diperhatikan. Jangan sampai ketika anak sedang marah, ketika anak sedang kondisi tantrum tadi, seperti Kak Rita sampaikan di awal, kita malah ikut heboh. Aduh, kamu mau apa? Kenapa kok nangis? Kenapa kok berteriak? Kenapa kok gak mau duduk? Saat anak sedang kondisi marah. Jadi kita hindari seperti itu. Jadi biarkan dia apa ya, mengeluapkan dulu emosinya. Jadi yang kita ikut-ikutan heboh, jadi ikut-ikutan panik, ikut-ikutan apa, memberikan pertanyaan, memberikan bujukan, memberikan rayuan kepada anak supaya diam saat dia sedang kondisi tantrum, akan membuat anak menjadi satu. Kalau dia anak berkebutuhan khusus, dia akan semakin marah karena muncul stimulus yang tidak dia sukai, jadi menjadi overstimulus. Sudah dia tuh marah, sudah itu jengkel, ditambah dengan stimulus suara yang mungkin bagi dia terlalu banyak, akan membuat emosinya menjadi lebih lama untuk stabil. Nah, jadi kita amankan aja, kita amankan situasi lingkungannya. Jadi kita validasi, artinya kita pahami dulu emosinya, kita mengerti dulu emosinya.
0: Oke, baik. Jadi yang pertama ya, validasi emosinya, begitu ya, Pak. Lantas kalau terkait dengan suasana belajar seperti apa, Pak Arief?
1: Nah, ini berbeda lagi nih. Tiap anak, individu, apakah dia tipikal atau tidak tipikal, kan biasanya mempunyai cara belajar yang tidak sama. Jadi ada anak yang cara belajarnya lebih suka sambil dengar musik. jadi visual dengan audio ya, jadi ataupun dia suka belajar kalau itu sambil mendengarkan guru menyampaikan instruksi, dia lebih suka. Ada juga yang lebih suka dengan visual, jadi lebih suka dengan gambar-gambar. Kemudian dia juga lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya menarik, warna-warnanya. Nah, namun pada saat proses pembelajaran di kelas, classical class ya, di kelas yang menampung jumlah anak cukup banyak, tentunya hal ini perlu diketahui, namun sistem pembelajaran tidak bisa secara spesifik. Sebagai general, tapi memang tiap anak memiliki kecenderungan. Oleh karena itu kita buat ya, kalau dulu sih ya, ada cara belajar yang tidak hanya sifatnya satu arah, jadi guru sebagai pemberi materi, murid sebagai penerima. Sekarang mungkin lebih dikembangkan dengan berbagai macam media. Kalau dulu ada pembelajaran matematika, jadi tidak hanya menyuruh angka saja, tapi bisa menggunakan benda-benda yang lebih menarik. Kemudian dengan media bahan ajar yang lebih edukatif, ataupun pembelajaran di luar, jadi supaya anak ada suasana belajar yang tidak hanya di dalam kelas saja. Nah, ini juga bisa berlaku pada anak dengan kebutuhan khusus, Kak Prita. Jadi saat belajar di dalam kelas, mungkin dia sudah terlihat mau marah, terlihat sudah emosinya sudah akan muncul, kita divert, kita alihkan untuk hal yang lain. Misalkan ayo sekarang kita jalan di luar dulu, jalan-jalan di luar dulu, atau kita sekarang main di taman dulu. Jadi setelah dia fresh kembali, sudah dia refresh, kita kembali ke dalam kelas. Jadi memang metode seperti ini mungkin bagi kelas yang jumlahnya banyak akan kesulitan, tapi beberapa sekolah sudah mengedepankan pembelajaran seperti ini yang tidak kaku dan sifatnya interaktif. Jadi sambil belajar, sambil bernyanyi, sambil menggunakan bahan ajar visual dan sebagainya, sehingga membuat anak menjadi lebih nyaman dan tidak mudah bosan. Ini bagi anak yang berkebutuhan khusus pun bisa menjadi variasi pembelajaran yang berguna, membuat dia merasa nyaman. Demikian.
0: Oke, okay. Itu tadi berarti yang pertama adalah memvalidasi emosi ya, lebih dahulu.
1: Kemudian kita pahami, kita maklumi, itu marah boleh. Ya.

0: Dan itu adalah apa ya, golden period, jadi waktu emasnya dia, mungkin pagi, mungkin sore. Jadi kadang-kadang ini bagi anak berkebutuhan khusus yang masih berada di center terapi ya, yang belum masuk ke sekolah formal, usia 6 tahun, ada beberapa yang masih belum masuk sekolah formal, itu selalu kami tanyakan, harus ditanya kira-kira jam-jam berapa saja dia itu apa ya kak, jam-jam berapa saja yang membuat mereka itu menjadi lebih
1: relax atau
0: nyaman
1: ya, okay.
0: Ya mm-hmm. Lebih nyaman. Jadi kira-kira ini akan berpengaruh kepada kemampuan kita bisa meresap materi, kemudian bisa belajar dengan lebih bagus.
1: Itu untuk yang berkebutuhan khusus. Kalau yang untuk apa namanya, tipikal seperti apa Pak Arief? Atau waktu itu memang harus dihindari nih, mungkin ya?
0: Ya, kalau tipikal di sekolah-sekolah reguler kan biasanya nggak bisa kita atur waktunya ya.
1: Jadi kalau di rumah?
0: Jadi paling, ya kalau di rumah masih bisa. Jadi kan individu itu seperti itu. Jadi ada yang suka belajarnya malam ini, suka belajarnya subuh, meskipun menurut penelitian ini beberapa waktu tertentu sekitar ya sekitar jam 5 pagi itu adalah waktu yang tepat untuk merefresh kembali pembelajaran-pembelajaran yang mungkin diperlukan saat dia belajar di sekolah. Tapi kalau pembelajaran secara formal tentunya di jam aturan dari sekolah, jam 7 sampai jam 11. Tapi kadang-kadang itu juga muncul polemik, muncul perdebatan ya, kadang-kadang untuk anak-anak yang masih terlalu dini, apabila dia belajar dengan jangka waktu yang lama juga akan sulit.
1: Bosan juga dan jenuh ya, serta mungkin
0: jenuh, iya.
1: Oke, baik, itu tadi beberapa langkah ya Pak Arief yang bisa dilakukan bagi orang tua juga untuk bagaimana caranya membuat anak yang tadinya menolak untuk belajar begitu ya, bisa akhirnya untuk memutuskan untuk mau belajar lagi dengan cara yang berbeda. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada dari Bu Yayu. Pak Arief, apakah ada bedanya dengan kecerdasan jika anak umur 6 tahun itu sudah kelas 1 dengan anak yang usia 7 tahun kelas 1? Apakah ada bedanya dengan kecerdasannya dalam menerima pelajaran, ataukah itu ada faktor keturunannya? Dan apakah itu ada kaitannya dengan gizinya juga, Pak Arief? Bisa dijawab.
0: Ya, kalau gizi sudah pasti, artinya semakin gizinya bagus, semakin nutrisi yang dia terima juga baik, akan memperbesar peluang untuk dia bisa mencapai pemahaman materi juga lebih banyak pasti. Kalau keturunan secara genetis ya, karena kalau orang tua yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi diharapkan juga memiliki pola asuh yang baik, memiliki pola pemberian asupan makanan juga baik, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan tingkat intelijensi dari anak. Okay. Jadi berpengaruh, tapi secara langsung mungkin ya tidak selalu, karena dari beberapa kasus secara genetik juga bisa menimbulkan kasus yang lain. Misalkan apa? Down syndrome, kemudian autism dan sebagainya, dari orang tua yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Seperti itu Kak Berta. Jadi tidak serta-merta menjadi suatu penyebab. Kemudian di tingkat kecerdasan anak usia 6 dan 7 tahun, memang dari pemerintah sudah memberikan ruang bahwa untuk masuk SD itu paling tidak usia 7 tahun. Karena apa? Diharapkan apabila dia berkebutuhan khusus, dia sudah sempat menjalani layanan pendidikan khusus secara cukup. Misalkan kita ambil contoh anak berkebutuhan khusus usia 7 tahun. Paling tidak kalau dia bisa dideteksi saat usia 2 tahun atau 3 tahun, kan masih ada waktu 4 tahun untuk terapi itu, Kak Berita. Misalkan tahun pertama terapi okupasi, fisio. Setelah okupasinya bagus, tahun kedua masuk ke kemampuan terapi perilaku. Jadi perilaku itu supaya nggak hiperaktif, nggak gampang marah. Setelah perilakunya bagus, masuk ke terapi bicara, tahun ketiga misalkan. Bicaranya dilatih. Tahun keempat masuk ke kemampuan akademis. Jadi pas kan, jadi misalnya 3 tahun di terapi, 4 tahun, 7 tahun sudah siap masuk ke sekolah dasar. Ini asumsi yang diharapkan dari anak berkebutuhan khusus 7 tahun. Jadi sudah secara emosional dia tertata, secara kemampuan bicara dia sudah bagus, kemampuan

0: kemampuan sosialisasi sudah ada perilakunya, kemudian dari sisi kemampuan akademis juga sudah cukup, sehingga pasti kecepatan masuk sekolah dasar. Ini asumsinya seperti itu. Tapi kalau dia anak tipikal, untuk anaknya berkebutuhan khusus pun, kadang-kadang baru usia 4 tahun baru bisa ditegakkan diagnosisnya. Kasus apa? Kasus ADHD. Jadi kasus attention deficit hyperactivity disorder, itu usia 4 tahun baru bisa ditegakkan secara pasti. Nah, kan masih ada waktu 3 tahun untuk dia terapi, terapi perilaku, terapi bicara, terapi mungkin sensori integrasi dan sebagainya. Ini masih ada waktu untuk bisa masuk usia sekolah usia 7 tahun. Untuk 6 tahun kan tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi yang cukup tinggi, ini anaknya sudah bisa kok. Ini yang tipikal nih kak ya, sudah bisa kok belajar membaca, menulis, berhitung, bisa menguasai kosakata dalam bahasa Inggris Minang itu cukup banyak, bisa berkomunikasi dengan bagus, dimungkinkan. Atau dia harus bisa konsultasi dengan psikolog untuk bisa masuk ke diagnosis sekolah sebelum waktunya. Jadi boleh saja. Tapi atas rekomendasi, atas saran dari psikolog klinis. Jadi siap untuk belajar di sekolah dasar meskipun belum usia 6 tahun ataupun 6 tahun lebih. Ini mikirnya.
1: Kemudian pertanyaan di YouTube ada Kunde Wangga Dewandaru. Sebagai orang tua, kalau anak sudah difasilitasi sekolah yang baik dan tambahan les, apakah itu sudah cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak? Perlukah anak tetap diperiksakan ke psikolog atau ahli tumbuh kembang meski secara sekolah terlihat baik-baik saja, Pak Arief?
0: Ya, tentunya kita kalau ke psikolog tentunya ada psikolog, psikiater atau ahli tumbuh kembang, pasti ada indikator yang membuat dia harus ke sana. Tapi paling tidak kita harus lihat dari sisi emosionalnya, ya, Pak Ruta dan penanya, dan mungkin dari sisi kemampuan akademis bagus, mengikuti, tapi coba kita lihat apakah dari sisi relasi sosial dia juga bagus, dari sisi kemandirian dia juga bagus, dari sisi kemampuan spontanitas dia juga bagus, inisiatif dari sisi juga bagus, kalau sebab itu bagus ya, biarkan dia berkembang dengan bagus, dengan baik. Tetapi kalau ada beberapa kasus ya, tidak spesifik ke bapak penanya, anak-anak yang terlalu nih ya, difasilitasi dengan hal-hal yang sifatnya tidak merangsang dia untuk kemandirian, misalkan untuk memakai baju, mandi, makan dan sebagainya, diupayakan dia untuk bisa mandiri, tentunya ini lebih bagus lagi. Jadi tidak harus difasilitasi dalam arti secara fisik saja, tapi juga secara kemampuan dia kemandirian, bagaimana dia menghadapi sesuatu, apakah dia bisa, misalkan ada temannya yang bandel, yang selalu ngambil barangnya, apakah dia bisa memproteksi dirinya, ataupun anak ini cenderung pemalu, sangat perfect, mungkin dia rapi, perfect, tapi begitu ada anak lain yang misalkan minjem alat tulisnya, ngambil makanannya, dia cenderung marah, takut, ataupun akhirnya nggak mau sekolah, ini baru bisa diperiksakan ke dokter anak, tumbuh kembang, atau psikiater, atau psikolog. Demikian kan.
1: Dilihat lagi tadi indikasi-indikasi
0: seperti apa. Aspek yang lainnya dilihat,
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin terakhir ya, yang mungkin bisa menjadi closing statement juga dari pemaparan Pak Arief juga di kesempatan kali ini terkait memahami perilaku menolak belajar pada anak usia 6 tahun yang ini memang sering kali terjadi dan dihadapi oleh orang tua. Silakan Pak Arief.
0: Betul. Terima kasih Kak Ben. Jadi memang 6 tahun itu saya sampaikan yang awalnya adalah usia-usia kritis karena saat itu dia sudah mulai dipersiapkan masuk jenjang pendidikan formal. Yang sebelumnya kan hanya TK, bermain, PAUD, bagus untuk merangsang kemampuan motorik, sosialisasi, tapi begitu masuk jenjang formal biasanya ada sedikit masa transisi lah. Jadi masa transisi tadi yang saya sampaikan di awal memang bagi anak tertentu transisinya smooth, jadi halus, nggak apa-apa, sebentar aja sudah bisa. Ada yang perlu agak lama, sampai sebulan, jadi masuk kelas mau, tidur di dalam kelas, langsung keluar, jalan-jalan dulu, Okay. Ini baru masuk lagi. Seperti itu. Kalau seperti itu nggak perlu terlalu panik, nggak perlu terlalu apa ya, nggak perlu terlalu khawatir. Lihat dulu perkembangannya. Terus kita arahkan, ayo masuk kelas lagi. Kalau sampai maksimal 6 bulan kok masih belum mau duduk dalam kelas, nggak mau mengerjakan tugas, sering ngangguk temennya, sering marah. Nah ini baru kita waspadai, apalagi laporan dari pihak sekolah masih muncul hal yang sama. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih sama laporannya. Itu hanya jadi perhatian khusus. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan akan berefek, berimpak kepada kemampuan dia untuk bisa mengikuti jam pendidikan selanjutnya. Mungkin kelas 1 dia oke dari sisi kemampuan akademis, tapi begitu sih kelas 2, kelas 3 di mana harus bisa bekerja sama, bersosialisasi, dia menolak terus, bagaimana? Kan kepintaran itu tidak hanya untuk dia, mungkin harus bekerja kelompok, harus teamwork, harus aktivitas lain yang mungkin dia nggak sukai, dia merasa selalu menolak, akibatnya akan mengganggu untuk materi-materi pelajaran yang diterima pada jam pendidikan gitu. Demikian.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih sekali Pak Arief untuk penjelasannya. Sampai jumpa di Sabtu pekan depan. Sehat selalu Pak Arief dan selamat beraktivitas di hari Sabtu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi kali ini, dan Anda masih bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun pastinya. Dengan begitu, saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan lewatkan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat nanti, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan pastinya nanti Madiun siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nindi Aprilia hingga Madiun sore ini. Pendengar. Dengan begitu saya Prita Audia pamit undur diri. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RR

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot, what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gurasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa nonton mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa yang terbuat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa memotong. Tapi saya memberikan apresiasi kepada para pemain yang bermain dengan sesuai dengan agenda kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ini main. Ya, ini yang kita punya. Kebobolan kita dijalankan hanya kualitas. Tapi mau apa? Yang kebenaran di lapangan itu mau apa? Siapa yang berjuang? Maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial tapi memang profesional kita akan di sini akan tetap berjuang dengan tidak dari target apalagi buat akan satu di laga seperti yang di rumah dari pertimbangan dan sekolah dan juga di dalam negara
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan bisa akan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa mengutip poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan babak tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiss Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahya Purnama alias Ahok 2 tahun penjara karena terlibat bersalah melakukan penodaan agama. Dalam fakta hukum di persidangan, Ahok terungkap melakukan penodaan agama gara-gara menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat berpidato di depan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Majelis menyatakan terdakwa Ahok sudah beberapa kali menyebut surat Al-Maidah, bahkan dalam buku tulisannya Merubah Indonesia, Ahok menyatakan banyak oknum elit politik yang berlindung di balik ayat tersebut karena takut berkompetisi dengan adu program. Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, kembali saya Nindya Plia menemani ruang dengar Anda tentunya di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya akan menemani Anda dan juga mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa mendengar untuk terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Dan Anda bisa mendengarkan juga melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan di siang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas Anda, kami hadirkan nanti kelenengan siang juga sejumlah informasi hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga sembari menantikan azan sholat zuhur berkumandang pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن لا

Ay. أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain.

tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk.

Mendengar saatnya info terkini, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari kedua terhadap 3 pendaki yang masih hilang pasca erupsi Gunung Dukono. Proses pencarian dilakukan di tengah kondisi medan berat dan ancaman erupsi susulan. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengatakan, tim fokus menyisir area di sekitar kawah Gunung Dukono. Pihaknya melakukan pembagian strategi pencarian melalui jalur darat dan pemantauan udara. Menurut yang disampaikan oleh Iwan, pendengar, timnya akan fokus menyisir radius sekitar kawasan Gunung Dukono. Strateginya dibagi dua, yakni pemantauan dari udara dan juga pergerakan tim dari darat. Sebanyak 103 personil gabungan dikerahkan dalam operasi pencarian tersebut. Tim juga menggunakan drone milik Basarnas dan juga Brimob untuk memantau area kawah yang sulit dijangkau secara langsung. Menurut Iwan, keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama, mengingat aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih fluktuatif. Tim mencari akan segera mundur ke titik aman apabila terjadi erupsi. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, ada Setia Tuhu dari Rina Ditama masih menemani Anda tentunya di kelenengan siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Di siang hari ini, hari Sabtu begitu ya, saatnya mungkin beberapa orang ini berlibur begitu ya, libur dari aktivitas selama 7 hari begitu ya. Mungkin di hari libur Anda, pendengar, ada beberapa aktivitas yang bisa Anda lakukan, yang mana akan saya bahas salah satunya, yaitu ada kaitannya dengan makanan, pendengar. Di mana kalau ada kaitannya dengan makanan, ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan begitu ya untuk menyimpan makanan. Salah satunya adalah food prep, pendengar. Food prep atau food preparation atau food prep ya, tadi disampaikan, merupakan salah satu kegiatan untuk menyiapkan bahan makanan ataupun masakan dalam jumlah yang besar sekaligus di awal ya. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi mungkin Anda yang sibuk bekerja begitu ya, dan Anda masih ingin menyempatkan waktu untuk masak. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi, karena saat Anda akan masak, ini Anda tinggal mengambil saja di lemari pendingin Anda tanpa harus menyiapkannya secara ulang begitu ya. Dimana prosesnya ini, pendengar, mencakup perencanaan menu, belanja bahan, membersihkan, kemudian memotong, hingga menyimpan makanan dalam wadah siap pakai. Dan biasanya food prep ini dilakukan untuk kebutuhan beberapa hari hingga satu minggu ke depan begitu ya. Dan kebiasaan ini menjadi salah satu kebiasaan di akhir pekan saat waktu Anda senggang ataupun longgar untuk menyiapkan makanan selama satu minggu ke depan. Sebenarnya, pendengar, praktik ini bertujuan begitu ya untuk membuat aktivitas memasak Anda menjadi lebih efisien dan juga tidak memakan banyak waktu. Karena dengan bahan yang sudah dipotong ataupun dimasak setengah matang, ini Anda tidak perlu lagi mengulangi prosesnya dari awal di setiap hari. Jadi Anda bisa hemat waktu. Anda yang buru-buru mungkin ya berangkat ke tempat kerja, ini juga bisa menjadi salah satu opsi menarik begitu ya. Dan ada beberapa manfaatnya, pendengar, apabila Anda menerapkan food prep dalam kehidupan sehari-hari nanti, sehari-hari Anda. Makanya nanti akan saya hadirkan di siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda juga, pendengar. Setelah sajian lagu berikut ini, ada kelenengan siang dari Niken Salindri kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda, Kelambi Anyar.

Ya, berikan ada Kelinci Ucul masih menemani Anda di Campur Sari sore siang hari ini, pendengar di Kelenengan ya. Kelenengan siang hari ini masih menemani aktivitas Anda tentunya. Di mana kami hadirkan kembali informasinya, pendengar, tadi sudah disinggung sedikit ya terkait apa itu food prep, yang mana ada beberapa manfaat apabila Anda dalam kehidupan sehari-hari pendengar menerapkan food prep. Yaitu diantaranya memberikan dampak positif yang luar biasa bagi keseharian Anda, di mana tidak hanya efisien dan juga demi kesehatan, tapi juga ekonomi ini juga berpengaruh begitu ya pendengar. Ada beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan pendengar apabila Anda menerapkan food prep. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran belanja. Ini menjadi salah satu hal yang disukai begitu ya, menghemat pengeluaran belanja, yang artinya uang yang sudah disiapkan ini bisa dialihkan ke yang lainnya apabila dari food prep sendiri sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yaitu pendengar, dengan merencanakan menu, Anda terhindar dari pembelian bahan makanan impulsif yang tidak dibutuhkan, di mana budgeting makan ini menjadi lebih teratur dan juga terkontrol. Berikutnya yang kedua adalah mengakses waktu memasak, pendengar. Anda tidak perlu mencuci ataupun memotong bumbu setiap kali Anda mau masak, di mana bahan sudah Anda siapkan, sehingga Anda bisa memulai proses memasak yang lebih efektif begitu ya, dan pastinya juga hemat waktu. Yang ketiga pendengar, ada menjaga kesehatan. Memasak sendiri di rumah ini memungkinkan Anda untuk memantau kualitas bahan dan juga asupan kalori yang masuk dalam tubuh. Anda akan sadar dengan apa yang masuk ke dalam tubuh, sehingga porsi makan Anda lebih terkontrol, dan pastinya juga Anda bisa memastikan apa saja makanan yang bisa Anda konsumsi dan juga makanan yang Anda kurangi untuk dikonsumsi. Ada lagi pendengar yang berikutnya, yang keempat adalah mengurangi sampah makanan ya. Ini juga penting untuk lingkungan pendengar, karena food prep memastikan setiap bahan yang Anda beli ini memang akan digunakan dalam menu Anda. Jadi tidak akan membuang-buang bahan makanan dan juga meminimalisir bahan yang terbuang sia-sia. Ini selain ramah lingkungan juga ramah di kantong begitu ya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melatih kreativitas memasak. Anda bisa bereksplor begitu ya, mengeksplorasi dengan berbagai bahan untuk menciptakan variasi menu yang lebih beragam dan tentunya memiliki gizi yang berimbang. Ada banyak sekali ya tadi manfaat yang saya hadirkan di siang hari ini terkait menerapkan food prep dalam keseharian. Apakah Anda juga tertarik pendengar untuk menerapkan food prep, yang mana Anda bisa menyiapkan makanan terlebih dahulu begitu ya, menyiapkan bahan-bahannya sebelum Anda memasak. Tentunya bagi Anda yang tertarik, nanti akan saya hadirkan beberapa tips untuk melakukan food prep agar makanan tetap segar, tentunya setelah kelendengan siang yang saya hadirkan di siang hari ini pendengar. Kami hadirkan ada dari Sangga Buana, Kayung Yun.

Ya, pendengar ada sakit rindu dari Uut Salsabila masih menemani Anda tentunya di kelenangan siang pada siang hari ini Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di mana kami hadirkan kembali informasi masih seputar food prep, pendengar. Ada beberapa tips bagi Anda yang mungkin tertarik di hari Sabtu ini untuk melakukan food prep, yang pastinya untuk mempersiapkan makanan selama 1 minggu ke depan begitu ya. Kami hadirkan beberapa tipsnya, pendengar. Yang pertama adalah rencanakan menu secara detail. Sebelum melakukan belanja, pendengar, Anda bisa menentukan terlebih dahulu rencana menu makanan ya selama seminggu ke depan. Sebaiknya Anda memilih menu yang sederhana tapi mengandung gizi yang lengkap, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat, di mana Anda juga harus memastikan bahwa bahan yang Anda pilih ini bisa dikreasikan dengan berbagai menu. Misalnya ada ayam, ikan, ataupun sayuran yang bisa dimasak dengan teknik berbeda, di mana cara ini, pendengar, membuat Anda atau membuat food prep Anda ini menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak membosankan pastinya. Yang kedua, pastinya Anda bisa menentukan waktu belanja. Anda bisa memilih waktu luang Anda untuk belanja bahan masakan. Salah satunya adalah hari ini di hari Sabtu ya, pendengar, di mana akhir pekan ini bisa menjadi salah satu rekomendasi kegiatan Anda untuk belanja kebutuhan masakan selama 1 minggu ke depan. Yang terpenting ya, Anda bisa memastikan bahwa Anda membawa catatan belanja berdasarkan rencana menu yang sudah Anda susun sebelumnya. Dan hal ini juga membantu Anda untuk fokus terhadap bahan-bahan pilihan yang benar-benar akan Anda olah dan tidak membeli bahan-bahan yang tidak dibutuhkan begitu ya. Berikutnya, pendengar, adalah siapkan alat dan wadah penyimpanan yang sesuai. Setelah bahan-bahan ini berhasil Anda dapatkan, Anda bisa menyiapkan peralatan untuk melakukan food prep. Perlengkapan tersebut mencakup pisau dan talenan untuk memotong serta wadah untuk menyimpan sayuran dan juga beberapa menu yang sudah Anda pilih. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting Anda lakukan, pendengar, karena untuk masuk ke dalam pendingin begitu ya, Anda membutuhkan wadah untuk meletakkan makanan Anda. Salah satu lagi, pendengar, yang paling penting ini ya, Anda bisa memberi label tanggal, di mana dengan Anda memberikan label tanggal ini Anda bisa mengetahui kapan sayuran ataupun makanan yang Anda masukkan ke kulkas ini kadaluarsa begitu. Anda bisa melakukannya di semua jenis makanan yang Anda simpan atau di food prep Anda setiap hari, pendengar. Ini memudahkan Anda untuk memilih-milih makanan apa saja yang memang masih layak untuk dikonsumsi. Karena biasanya meskipun sudah food prep, ini kadang ada beberapa momen begitu yang membuat Anda tidak memasak atau Anda memutuskan untuk membeli makanan, sehingga food prep yang sudah Anda persiapkan ini tidak Anda masak begitu ya. Dan itu tadi beberapa tips terkait food prep yang bisa Anda lakukan di rumah tentunya setiap hari untuk mengkontrol makanan apa saja yang bisa Anda konsumsi selama 1 minggu ke depan. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan dari Niken Salindri, Wayai Ngopi.

Ya, mendengar ada memani dari Rosi Brahman masih menemani Anda tentunya di Kelandengan Siang Pro 1 RRI Madiun, di mana kami tuntaskan juga Kelandengan Siang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen padi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak dan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang RRI Madiun juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jogi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
3: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya, kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung. Masih berkoordinasi dengan BPKP.
2: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana Bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Satres Narkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti sabu seberat 200 gram lebih. Berikut laporan Imam Malik.
4: Satres Narkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus peredaran sabu berawal dari laporan masyarakat melalui call center 110. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi. Kronologi, pada Sabtu 25 April 2026, anggota Satres Narkoba Polres Ngawi segera bergerak melakukan penyelidikan di lokasi usai mendapat laporan. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial ND 30 tahun alias Sinyo di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur. Dalam pengembangan, petugas juga mengamankan perempuan berinisial OST 31 tahun alamat Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 223,842 gram.
5: Di saat itu ada laporan dari masyarakat melalui kanal 110 melaporkan bahwasanya ada dugaan peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Setelah dari situ, kita tidak lanjuti dari SPKT dan operator 110 menghubungi rekan-rekan lapangan. Narkoba kebetulan memang tersangka ini rata-rata adalah residivis, sehingga memudahkan bagi rekan-rekan penyidik melakukan pengungkapan karena pelakunya adalah orang lama, residivis yang melakukan kegiatan yang baru.
4: Diketahui barang bukti lain berupa handphone, sepeda motor, timbangan elektrik, plastik klip, serta sedotan plastik yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Ngawi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolres Ngawi menegaskan kepolisian akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokroaminoto. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan pada pemiliknya. Berikut laporan Aristika.
6: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran, kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA, warga Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokroaminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG, warga Desa Pomahan, Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
5: Ada pun perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang kita akan tindak lanjut. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga jenengan. Ya. Yang pertama, yang kedua, baik dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
6: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
7: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
6: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Polres Madiun Kota juga menangkap dua pelaku balap liar di kawasan Teguhan Jiwan yang selama ini meresahkan masyarakat. Dari operasi itu, dua sepeda motor dan dua mobil turut diamankan. Kembali laporan Aristika.
6: Aksi balap liar yang selama ini meresahkan warga di kawasan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, akhirnya berhasil dihentikan oleh jajaran Polres Madiun Kota. Dalam operasi tersebut, petugas meringkus dua orang pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit sepeda motor modifikasi dan dua mobil yang digunakan untuk mengangkut kendaraan. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto mengatakan, penindakan balap liar ini dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Menurutnya, selama ini masyarakat terganggu dan resah dari aksi yang berlangsung di jalan raya tersebut. Kapolres menjelaskan dari aksi itu, petugas mengamankan dua sepeda motor yang telah dimodifikasi dan siap digunakan untuk balapan, serta dua mobil yang digunakan untuk mengangkut kendaraan. Sementara itu, dari kasus tersebut, dua orang inisial A dan AE ditetapkan sebagai tersangka.
8: Dengan adanya informasi itu, kami bersama TNI dan jajaran masyarakat menindaklanjuti secara bersama-sama terkait adanya balapan liar. Ini bentuk komitmen Polres Madiun Kota dan jajarannya untuk tetap menindaklanjuti sekecil pun apapun masalah yang berada di wilayah Kota Madiun.
6: Kapolres menjelaskan saat ini masih mengumpulkan keterangan dari tersangka dan saksi terkait pelaku lainnya. Petugas juga masih mendalami terkait taruhan atau judi yang selama ini berlangsung dari aksi balap liar tersebut. Dari kasus tersebut, tersangka A dijerat pasal 280, 258, 288, 293, dan 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ dengan ancaman denda hingga pidana kurungan maksimal 1 tahun. Sedangkan AE dijerat pasal 281, 288, dan 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ dengan ancaman denda hingga pidana kurungan maksimal 1 tahun. Kapolres mengimbau agar masyarakat melaporkan jika mengetahui aksi balap liar atau potensi gangguan yang ada di masyarakat. Upaya pencegahan dengan patroli dan sambang pos kampling akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen padi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Laporan Dayus Warno.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun dengan menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen tahun 2026 di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi simbol keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim yang diprediksi lebih ekstrim pada 2026. Kofifa menyebut bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak hanya berbicara soal produksi tetapi juga menyangkut stabilitas negara.
10: Para pahlawan-pahlawan pangan yang luar biasa, para petani, para gapotan yang luar biasa, matur nuwun, semua kerja keras panjenengan menjadikan Jawa Timur ini produksi pangannya tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia.
9: Kofifa menegaskan bahwa beras merupakan komoditas strategis yang memiliki dampak sosial dan politik sangat besar. Sehingga dengan gerakan percepatan tanam di Kabupaten Madiun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis dapat menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyokong utama kebutuhan beras nasional. Kofifa juga memberikan apresiasi kepada para petani dan gabungan kelompok tani yang dinilai sebagai pahlawan pangan nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan para petani agar diberikan keberkahan dan hasil panen yang melimpah. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kabupaten Madiun siap mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan utama Jawa Timur. Kembali laporan Dayus Warno.
9: Bupati Madiun Hari Wirianto menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Kofifa menjadi suntikan semangat bagi para petani di wilayahnya. Ia menegaskan Kabupaten Madiun siap mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan utama Jawa Timur. Hari menyebut Kabupaten Madiun memiliki luas sawah lebih dari 32.418 hektar dengan produksi rata-rata mencapai 480.264 ton gabah kering giling per tahun. Dan capaian tersebut menempatkan Kabupaten Madiun sebagai produsen beras terbesar ke-6 di Jawa Timur pada tahun 2024 dan 2025 lalu. Ia juga menyampaikan harga gabah saat ini cukup menggembirakan bagi para petani, yakni berkisar Rp7.500 hingga Rp7.700 per kilogram, dengan produktivitas rata-rata mencapai 6,9 hingga 7,2 ton per hektar.
11: Ini begini, kita kan punya tugas untuk terus mempertahankan ketahanan pangan kita. Kita sudah swasembada, ya. Swasembada pangan itu sudah kita ingin mempertahankan swasembada ini. Makanya kita harus dengan modernisasi, dengan tanam cepat kita lakukan supaya kita bisa tetap mempertahankan swasembada. Amin. Insya Allah kalau Kabupaten Madiun, kami sampaikan kita sudah dibantu banyak. Mulai dari irigasi, pompa air, semua sudah insya Allah Kabupaten Madiun tidak ada yang kekeringan. Insya Allah.
12: Amin. Amin.
11: Untuk hama, mudah-mudahan lewat tadi saya sampaikan.
12: Amin.
11: Insya Allah. Ya, dengan juga karena ada percepatan, otomatis sistem pemupukannya juga pakai modernisasi. Jadi organiknya sebagaimana hara tanahnya itu juga bisa bertahan. Ya, semua pakai teknologi. Jadi sekali lagi, insya Allah kecukupan vitamin tanah untuk tumbuhan akan cukup.
9: Menurut Hari, dukungan pemerintah pusat dan provinsi sangat membantu peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Madiun, di mana bantuan alsista yang diterima pada 2025 seperti hand tractor, kultivator, power stresser, hingga combine harvester telah dimanfaatkan petani secara maksimal. Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan dukungan alsista untuk pemerataan di desa-desa lain, agar peningkatan produksi pertanian dapat berlangsung berkelanjutan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak dan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
13: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar, sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil. Ia mengkritik belum adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada peternak, terutama dalam memanfaatkan program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG. Padahal program tersebut dinilai bisa menjadi solusi untuk menyerap produksi telur lokal dalam jumlah besar. Politikus Partai Golkar itu juga mendorong Satgas MBG agar tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi benar-benar mengarahkan mitra pengelola SPPG untuk membeli telur dari peternak lokal di Magetan.
14: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana? Intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi, kan begitu. Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MBG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengelola SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
15: Belum ada intervensi ya, Mas?
14: Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
13: Ia bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram. Jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Kondisi itu membuat banyak peternak mengaku merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual di pasaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, PMK Ponorogo membuka pendaftaran satu orang calon Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong. Berikut laporan Eka Wulan.
16: PMK Ponorogo membuka pendaftaran satu calon Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong. Pendaftaran dibuka sejak 5 Mei hingga 13 Mei mendatang. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ponorogo Rizky Wahyu Nugroho mengatakan, sesuai aturan, setidaknya minimal ada 3 orang pendaftar, kemudian baru bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Jika sampai batas waktu yang ditentukan jumlah pendaftar minim, maka panitia seleksi akan memperpanjang pendaftaran hingga 5 hari ke depan.
12: Dewas sesuai ketentuan, karena jumlah direktur dari perusahaan umum daerah air minum itu hanya satu, maka dewan pengawasnya hanya satu orang. Ya, syarat secara umum sehat jasmani rohani, kemudian juga memiliki kemampuan manajemen, memahami administrasi pemerintahan, dan juga nanti beliau ini akan menjabat selama beliau masih menjadi aktif sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
16: Syarat lainnya berusia maksimal 60 tahun, berasal dari pejabat pemerintah daerah setingkat pimpinan tinggi pratama. Berikutnya peserta tidak sedang menjalani sanksi dan bukan pengurus partai politik. Rizky menyatakan calon Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo berasal dari pejabat aktif pemerintah daerah setempat. Adapun sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2018, periodisasi jabatan dewas yaitu 4 tahun. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Laporan Yusron Al-Fatah.
13: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
15: Itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya. Gabah bukan padi, nggih, gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
13: Dinas TPHP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengadakan gerakan pasar murah untuk stabilitas harga dan pasokan pangan, antara lain di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Indah Nura Susanti, menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Di antaranya dalam kegiatan beras SPHB dijual Rp55.000 per kilogram. Minyak goreng dijual Rp15.000 per kemasan 850 ml.
18: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, kami dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan.
19: kecamatan itu ada beras, premium maupun SDP, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang merah, bawang putih.
17: Terkait tidak adanya minyak kita, Endah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan Bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Anita membeli sejumlah bahan pangan, antara lain telur, terigu, bawang, minyak, dan gula.
19: Beli telur, beli terigu, bawang, lombok, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini agak lebih murah.
17: Diketahui, satu komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Mendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali siang hari ini Nindi kembali hadir menemani Anda pendengar dalam Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Ya pendengar, di hari ini hari Sabtu ya, itu artinya malam minggu di mana akhir pekan ini biasanya ada beberapa agenda yang Anda lakukan ini ya di akhir pekan. Apakah salah satunya adalah belanja mingguan ini pendengar ya? Atau Anda tidak belanja mingguan tapi belanja bulanan begitu ya, atau bahkan belanja harian ini ya. Lalu pendengar, di belanja mingguan ini kira-kira apa saja makanan yang menjadi salah satu makanan favorit Anda dan juga Anda selalu stok di rumah begitu ya. Stok makanan apa saja yang ada di rumah Anda? Ini biasanya kalau anak kos ini stoknya mie instan begitu ya. Dan kalau Anda sendiri bagaimana pendengar, ada stok makanan apa saja di rumah Anda? Nanti Anda bisa bergabung dengan kami melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Dari 198 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Majun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bulan. Kabar sehat, Mbak Bulan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

Ya, berikan ada Ropang dari Denny Caknat featuring NDX AK ya, menemani Anda di siang hari ini, juga sekaligus menutup Prodangdut pada siang hari ini pendengar. Namun masih ada pesan saya bacakan ya. Ada pesan yang masuk dari WhatsApp dari Pak Bejo. Untuk seluruh pendengar Pro 1 Madiun, minta lagunya Rindu dari Ali Alatas dan juga yang di

dipopulerkan oleh Tikus ya ini. Mohon maaf sekali. Kemudian dari titip salam buat Pak Roni tukang mebel dan juga Mas Sigit lagunya Camelia. Mohon maaf lagunya belum bisa kami hadirkan di siang hari ini karena sudah usai Prodangdut. Anda bisa request kembali esok di Prodangdut karena Prodangdut setiap hari menemani aktivitas Anda dan pastinya pendengar. Karena di siang hari ini juga nanti sembari menantikan azan salat asyar berkumandang pukul 14.54 waktu Indonesia Barat ya untuk Madiun dan sekitarnya, dan sesaat lagi juga pendengar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, 15 lebih ya, nanti akan saya hadirkan Green Radio menemani aktivitas Anda dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui program P2L Pekarangan Pangan Lestari, yang mana nanti akan hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Insinyur Ratna Mustika Wardani MP, Kaprodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

Fuck, boom. أشهد أن لا

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti

0: saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar mengawali Madiun sore ini, kami hadirkan kembali Green Radio dari ini Sabtu 9 Mei 2026, yang pastinya pembahasan pada Green Radio sore hari ini adalah terkait pemberdayaan masyarakat melalui program P2L Pekarangan Pangan Lestari, yang mana pada sore hari ini juga sudah bergabung dengan kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Insinyur Ratna Mustika Wardani MP, Kaprodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore Bu Ratna.
2: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Kabar sehat ya?
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
1: Ya. Baik, matur nuwun. Kabar sehat ya Bu Ratna sore hari ini?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat semangat Mbak Dindi.
1: Sehat semangat di hari Sabtu ini ya Bu Ratna ya. Baik, bagi pendengar dan juga pemirsa yang pada sore hari ini ingin bergabung dengan kami melalui line interaktif kami, bisa melalui WhatsApp kami ya pendengar di 0811-366-9907 atau telepon di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami paling mudah begitu ya melalui live chat YouTube kami di RRI Madiun. Anda bisa bertanya dan juga nanti akan dijawab langsung oleh Bu Ratna. Baik, langsung saja Bu Ratna ya di pembahasan kita terkait pemberdayaan masyarakat melalui program P2L Pekarangan Pangan Lestari. Ini mungkin bagi yang masih awam begitu ya Bu Ratna, bagaimana terkait P2L ini, apa sebenarnya P2L itu?
2: Ya, gini Mbak Nindi, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Berangkat dari ketahanan pangan ya Mbak ya. Ketahanan pangan itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tersedia, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Jadi pada dasarnya kita bagaimana pemenuhan gizi kita itu melalui ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini itu sumber pangannya itu tidak hanya berasal dari lahan atau sawah saja, Mbak. Sumber pangan itu bisa juga berasal dari pekarangan. Jadi pemanfaatan pekarangan di sekitar kita itu bagaimana kita pendekatannya melalui pemanfaatan dengan pembudidayaan jenis berbagai jenis tanaman, kemudian ada ternak, kemudian ada ikan ya, sehingga ketersediaan pangan dalam keluarga itu selain beraneka ragam itu terus menerus, dan sehingga pemenuhan gizi itu akan terpenuhi. Itu harapannya. Dengan itu maka diadakan istilahnya pekarangan pangan lestari atau pekarangan pangan P2L itu dikenal. Jadi di sekitarnya itu mari kita memberdayakan pekarangan kita yang lahan, walaupun lahan sempit itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan tabulat potop atau itu Mbak apa tabula pot, tabula pot, atau mungkin pakai ini Mbak bekas itu barang bekas itu Mbak apa itu apa itu aqua bekas dan kaleng-kaleng itu, kemudian juga pakai polybag, juga bisa kita menggunakan vertikultur, jadi terjejang ke atas itu Mbak ya, kita itu. Jadi tidak harus kita manfaatkan atau kita cari lahan yang luas, walaupun lahan yang sempit kita bisa memberdayakan pekarangan di sekitar kita itu Mbak Nindi.
1: Baik ya, itu ya artinya pemberdayaan di lingkungan yang mungkin pekarangannya masih sempit. Betul, begitu ya, Ibu ya. Lalu bagaimana biasanya pekarangannya sempit begitu menjadi salah satu tadi ya direkomendasikan juga beberapa tanaman begitu ya. Jenis penanaman salah satunya tadi disampaikan tabulompot dan lain sebagainya. Kemudian ini terkadang begitu ya baru memulai baru mau tumbuh, terus kemudian ada masalah ini misalnya adalah terkena hama ataupun terlalu terkena banyak matahari. Ini kan biasanya juga jadi layu ya Bu ya, tanamannya. Ini biasanya membuat orang-orang ataupun masyarakat yang baru memulai ini malas ya. Nah ini bagaimana caranya mungkin bisa biar termotivasi kembali untuk menanam ini, bagaimana Bu?
2: ini Mbak, apa itu memang kalau kita bicara dalam hal pertanian, kita itu memang tidak bisa serta-merta langsung ya langsung subur gitu ya Mbak ya. Nah itu memang melalui proses. Tetapi kalau nanti insya Allah kalau sudah mulai dari apa tanaman yang anu kita cari yang jenis tanaman yang cepat tumbuh. Seperti contohnya misalkan sawi gitu Mbak ya. Sawi itu umurnya hanya 1 bulan. Ya, 1 bulan itu nanti dikasih polybag, kemudian dalam 1 bulan itu sudah apa kelihatan rimbun, kemudian mungkin dengan cara yang budidaya yang benar, artinya dengan menggunakan pupuk atau mungkin media yang benar sehingga dalam waktu 1 minggu sudah kelihatan 1 bulan sudah kelihatan subur. Nah, dari dengan subur ini orang otomatis akan apa ya tertarik. Wah tanamanku sudah subur. Apalagi nanti kalau tanaman sudah berbunga, ini lama kelamaan akan menggairahkan untuk termotivasi untuk membuat tanaman atau membudidayakan tanaman lainnya. Atau mungkin kalau tidak hanya tanaman, mungkin kalau memang hobinya itu ikan misalkan lele itu kan mudah sekali ya Mbak ya. Lele itu tidak perlu di, pokoknya hanya dikasih makan aja, tapi tidak perlu pemeliharaan yang rumit. Lele itu nanti kalau sudah panen itu pasti seneng ya Mbak ya,
1: seneng
2: sudah
1: ya.
2: Besar itu dari ini. Jadi maksud saya tidak tidak hanya tanaman, tetapi bisa ternak, kemudian bisa memang kalau kita bicara pertanian memang harus ya sedikit sabar ya Mbak ya, harus laten juga. Kalau memang agak kepanasan ya mungkin dicarikan yang naungan. Ya memang ini proses memang harus tidak langsung bisa ini, tapi saya kira saya yakin kalau memang sudah ada niat untuk ini, jujur aja saya itu punya ini Mbak, punya cabai jumlahnya itu hanya 5 saya pohon cabai saya tanam di polybag. Sampai sekarang ini saya nggak pernah beli cabai Mbak.
1: Sampai sekarang
2: sudah 2 tahun lebih. Ini maksud saya harga cabai semakin lama semakin meningkat ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Jadi harga 100 lebih ya sampai turun 80 saya tidak pernah tahu, karena setiap hari saya sudah khusus cabai itu saya panen sendiri gitu. Ini minimal untuk pemenuhan itu ya lumayan lah Mbak, untuk ya mengurangi belanja gitu. Saya kira itu Mbak.
1: Baik gitu ya. Berarti tadi sudah dicontohkan salah satunya adalah cabai, yang mana cabai ini juga kalau ditanam ini cukup mudah begitu ya Bu Ratna, dan tumbuhnya cukup subur, kemudian jangka hidupnya juga lumayan panjang ya Bu ya kalau cabai ya. Iya baik. Kemudian Bu Ratna, apakah di P2L ini ada kaitannya dengan meningkatkan ketahanan pangan untuk masyarakat, Bu?
2: Ya jelas Mbak, jelas. Ada dengan gini Mbak, dengan P2L harapannya itu paling tidak masyarakat itu sudah memenuhi gizi. Tidak perlu misalkan sawi, kita bisa panen sawi. Kemudian ada cabai, ya nggak usah banyak-banyak, 5 gitu aja. Tapi kan ini ada sawi, kemudian besoknya lagi ada pare misalkan, itu kan mudah sekali itu Pak. Itulah, ini paling tidak kita sudah memenuhi gizi keluarga. Jadi paling tidak sudah terpenuhi, kita tidak harus membeli ya Pak, tidak harus membeli. Kita lah pemberdayaan ini harapannya dengan memberdayakan masyarakat itu. Bahkan di Madiun ini sudah terbentuk berapa P2L Mbak, di Kota Madiun sudah banyak sekali, hampir 50 lebih. Setiap kecamatan sudah setiap kelurahan hampir ada P2L ini. Nah, ini jadi ini sudah mulai diberdayakan, cuman hanya saja kadang yang sulit itu pemberdayaan masyarakatnya, Mbak. Jadi yang P2L-nya itu yang itu-itu aja. saya maksudkan ya yang tertarik untuk memperlestarikan P2L itu ya hanya itu-itu saja. Jadi belum sekitarnya belum mengikuti itu. Harapannya kan satu desa semuanya gitu, Mbak ya. Itu tapi ini sudah mulai banyak satu apa ini banyak sekali ini, Mbak. Contohnya aja di Kecamatan Taman ini ada KP2L itu kawasan pekarangan pangan lestari, ada Pari Mandiri, ada Ijuroyo-royo, ada Berdikari, ada Citra Taman Arum, ada Kucur Lestari dan sebagainya. Ini hanya di Kecamatan Taman. Jadi itu berbagai macam ini. Bahkan ada juga kalau minggu itu loh, Mbak, kalau minggu pakai apa itu dijual sawinya, itu bisa dijual di apa itu, Mbak?
1: Di Car Free Day atau apa ya?
2: Ya.
1: Car Free Day ya, betul ya.
2: Car Free Day. Lah itu dari itu kan bisa berkembang. Itu saya kira itu paling tidak untuk pemenuhan gizi.
1: Baik, itu ya berarti tadi disampaikan bisa dijual juga di Car Free Day, berarti itu juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga, untuk pemasukan juga ya berarti Bu Ratna ya. Kemudian Bu Ratna, terkait program P2L sendiri ini untuk sasarannya ini apakah dari untuk masyarakat desa atau masyarakat perkotaan lebih cocoknya begitu, atau malah bahkan justru dua-duanya, kota dan juga desa, ini sama-sama bisa menerapkan P2L ini sendiri?
2: Ya. Bedanya begini, Mbak, kalau di desa itu karena luas rumahnya apa itu, masyarakat desa itu biasanya lahannya luas, Mbak.
1: Luas ya.
2: Ya, dan biasa sudah menanam sayuran, Mbak. Justru ini P2L ini difokuskan pada perkotaan. Jadi daerah perkotaan ini yang mana lahan pekarangannya sempit, kemudian bagaimana tetap bisa mengakses atau mendapatkan gizi dari hasil itu tadi. Tetapi kalau di desa, Mbak, di desa itu masyarakat desa itu tidak perlu di karena lahannya luas, tidak perlu dihimbau, tidak perlu, dia sudah menanam mulai dari singkong, mulai dari bayam, mulai dari itu bahkan anu bisa diberdayakan macam-macam. Bahkan ada di desa itu pada umumnya untuk pengolahan apa produk olahannya juga dari ya. Sementara kalau yang di kota dengan kondisi lahan yang semakin sempit, kemudian kondisi lingkungannya itu bangunan-bangunan semakin meningkat, ini bagaimana pertaniannya atau Pak tetap bisa memberdayakan masyarakat itu, apa budidaya itu. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, berarti memang fokusnya P2L ini ada di lingkungan kota. Perkotaan ya, begitu ya Bu Ratna ya. Karena memang lingkungannya yang pekarangannya memang sempit-sempit kalau di kota begitu ya, dan sasaran utamanya adalah untuk masyarakat perkotaan. Lalu Bu Ratna, adanya kalau masyarakat di perkotaan ya mungkin salah satunya mungkin kalau di perumahan-perumahan ini cenderung orang-orang yang bekerja dan beberapa mungkin jarang berinteraksi begitu ya Bu Ratna dengan orang-orang di sekitarnya. Nah ini bagaimana? Apakah ini juga bisa menjadi salah satu kendala juga untuk dilaksanakannya atau digelarnya P2L ini sendiri Bu Ratna?
2: Ya betul, Mbak. Dengan kondisi yang heterogen mata pencarian di kota ini memang betul menjadi kendala. Tetapi memang dalam kaitan pemberdayaan masyarakat ini harus ada pionirnya, Mbak. Jadi harus ada pionirnya yang betul-betul konsen terhadap apa ini P2. Jadi harus membuat mencontohkan atau pionir yang mau betul-betul fokus pada itu sehingga menarik. Ya, itu banyak juga yang pada kejadian yang sudah ada di Kota Madiun ini, P2L yang sudah tumbuh itu pasti ada pionirnya. Nah, dari pionir itu kemudian akan menarik sekitarnya ibu-ibu atau mungkin yang yang jenis tanamannya mudah-mudah sekali itu akan menarik. Jadi contoh sawi, kelor itu kan mudah sekali, kelor. Mbak. Kelor itu kan ditancap aja, tapi kelor itu kalau kita melihat dari gizi itu gizinya tinggi sekali itu, Mbak. Gizinya ya untuk paling tidak untuk masakan apa sayur bening gitu, Mbak ya. Nah, ini artinya bahwa sebenarnya banyak jenis tanaman yang bisa kita berdayakan di sekitar kita untuk pemanfaatan pekarangan. Hanya saja kadang itu karena dengan kesibukan ini mungkin biasanya justru kemarin ada mahasiswa saya yang sudah meneliti tentang P2 DHL itu sebagian besar itu justru pada usia sepuh, Mbak.
1: Usia sepuh ya.
2: Jadi usia di atas 50 yang atau cenderung yang sudah purna tugas gitu, ibu-ibu. Jadi itu tergerak hatinya itu justru yang sudah sepuh-sepuh itu dengan mencari kesibukan itu. Jadi justru yang memang yang muda-muda ini karena dengan kesibukan pekerjaannya mungkin tidak begitu ini ya, sehingga kemarin ada beberapa penelitian itu ternyata di beberapa P2L itu yang menangani atau yang mempionirkan itu adalah yang usia sudah di atas 50 lebih. Ya,
1: nggih. Baik, berarti mungkin yang anak muda ini masih belum mendominasi mungkin ya, begitu ya. Masih ada beberapa saja Bu Ratna begitu ya, Mbak Ali ya. Baik. Kemudian Bu Ratna, terkait tadi disampaikan ada beberapa tanaman termasuk kelor, kemudian sawi dan lain sebagainya. Kalau dari cuaca sendiri di area Madiun ini, apa saja tanaman-tanaman yang memang cocok dibudidayakan di pekarangan rumah Bu Ratna?
2: Banyak sekali.
1: Banyak sekali ya.
2: Apa saja Bu Ratna? Banyak, hampir semuanya cocok, Mbak.
1: Semuanya cocok.
2: Bisa tomat, bisa hidup, pare bisa hidup, kangkung bisa. Kangkung itu mudah sekali, bahkan ada yang istilahnya yang ember kangkung, atasnya kangkung, bawahnya lele, Mbak.
1: Oh,
2: ya, jadi kangkung itu ada di sekitar lele itu. Jadi budidaya lele pakai ember, kemudian atasnya dikasih tanaman kangkung. Jadi makannya itu juga dari ini tadi apa? Jadi kotoran atau dari kotoran dari apa itu akar-akarnya kangkung. Itu. Jadi ini bisa banyak sekali, Mbak, sebenarnya adalah justru sebenarnya tadi kami itu mengharapkan anak-anak muda ini kalau bisa dengan informasi yang semakin canggih ini, semakin teknologi semakin canggih, diharapkan perannya anak-anak muda atau petani istilahnya apa milenial ya, Mbak ya.
1: Iya, petani milenial.
2: Ini memberi informasi kepada yang ini bagaimana baiknya, bagaimana sekarang ini kondisi sekarang ini bagaimana teknologi yang terbaik. Jadi misalkan kadang-kadang ada hidroponik, kemudian ada macam-macam, Mbak, ada hidroponik, ada hortikultur apa itu pakai polybag itu, terus pakai tabula pot dan sebagainya. Ini ada beberapa cara yang menanam lebih mudah. Nah, ini informasi ini sebenarnya anak-anak muda jauh lebih paham atau lebih bisa memberi apa itu mendapatkan informasi dari teknologi yang ada sekarang ini, sehingga bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau memberdayakan pekarangannya itu. Jadi ini pentingnya peranan ada anak muda yang betul-betul peduli P2L itu, buat kayak greenhouse itu, wah bagus sekali, Mbak. Karena dia termotivasi teknologi yang ini malah bagus. Nah, ini harapannya anak muda juga akan tertarik dengan. Jadi maksudnya gini, seperti sekarang ini kondisi pertanian itu tidak ada sebenarnya Mbak. Sebenarnya tidak ada kata istilah tidak ada pekerjaan untuk pertanian. Ya, karena apalagi sekarang Pak Presiden menghimbau untuk MBG dan sebagainya, itu produksi pertanian itu tidak ada hentinya harusnya, Mbak. Hanya cuman saya belum paham bagaimana alurnya untuk memasarkannya itu perlu dipelajari gitu.
1: Baik, itu tadi ya, berarti membutuhkan anak muda ini ya, untuk perkembangan teknologi dan mungkin untuk pemasarannya biar lebih meluas lagi begitu ya. Dan juga Ibu mungkin tadi disampaikan bahwa Bu Ratna ini memiliki tanaman cabai ya tadi di rumah. Berdasarkan pengalaman Bu Ratna sendiri ini dalam mengembangkan ataupun menanam cabai. Ini kan biasanya kalau musim penghujan buahnya cabai ini suka busuk ini ya, biasanya kena air. Nah, ini tipsnya bagaimana bagaimana Bu, mungkin bagi pendengar dan juga pemirsa yang pada sore hari ini juga ingin menanam cabai, mungkin juga bisa menjadi salah satu perhatian begitu. Silakan Bu Ratna.
2: Kebetulan saya itu tidak sengaja sih, Mbak. Tidak sengaja ada beberapa tumbuh itu cabai. Saya pikir ini cabai apa, tak saya biarkan. Akhirnya ternyata lebat banget Mbak cabainya. Akhirnya 2-3 itu yang tadi yang sudah tua jatuh, akhirnya muncul, jatuh ke bawah, tumbuh apa itu tumbuh bibitnya toh Mbak. Saya pindah lagi ke sini, akhirnya ada beberapa lah. Kemudian saya ini kalau sudah lebat saya panen, saya panen yang merah-merah, yang hijau. Tetapi kalau yang ini daunnya sudah mulai kuning, mungkin kena hujan, daunnya itu sengaja saya potong nih Mbak. Saya papras, saya potong sampai agak gundul gitu, nanti muncul lagi anunya lagi, apa itu tunasnya.
1: Tunasnya.
2: Iya, tunasnya itu. Ya. Terus kemudian kalau yang busuk yang segera dipotong biar enggak nular ke teman-temannya. Jadi kalau busuk itu, terus daunnya sudah ada kuningnya, mungkin karena kena cabuk dan mungkin hujan dan sebagainya ya Mbak ya. Cabuk itu kalau saya kuningnya itu saya potong, kemudian saya biarkan yang kuning-kuning, saya cari, akhirnya hampir tinggal batang-batang itu, nanti tumbuh tunasnya lagi gitu.
1: Baik.
2: Itu pengalaman itu.
1: Menurut pengalaman Bu Ratna ya, baik. Sementara itu. Berarti memang perlu perhatian khusus begitu ya Bu Ratna, setiap hari diperhatikan begitu ya tanamannya agar tidak ada beberapa tunas yang mungkin terkena hama tadi ya, hama cabuk ya Bu Ratna ya, disampaikannya ya. Baik, Bu Ratna, masih ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk pada sore hari ini di YouTube kami, namun kita jeda sejenak Bu Ratna. Setelah jeda nanti akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali di Green Radio dan juga menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk di YouTube pada sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagio

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Green Radio Pro 1 RRI Madiun yang pada sore hari ini membahas terkait pemberdayaan masyarakat melalui program P2L Pekarangan Pangan Lestari bersama Insinyur Ratna Mustika Wardani MP, Kaprodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Masih bersama kami, Bu Ratna?
2: Ya, terima kasih.
1: Iya, baik, masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun. Bagi Anda pendengar yang pada sore hari ini ingin bertanya langsung, bisa di WhatsApp kami 0811-366-9907 atau bisa langsung live chat YouTube kami di RRI Madiun, karena pada sore hari ini Green Radio video juga disiarkan secara langsung di YouTube kami RRI Madiun. Baik, Bu Ratna, sudah dibahas banyak sekali terkait pekarangan pangan lestari begitu ya. Saya penasaran, Bu Ratna, kalau di Universitas Merdeka Madiun sendiri, apakah ada juga pemberdayaan untuk pangan lestari ini, Bu Ratna?
2: Banyak sekali, alhamdulillah Mbak, di Fakultas Pertanian itu kebetulan di belakang itu ada kebun. Ini sudah diberdayakan mulai dari apa itu, ada tanamannya singkong, kemudian ada pare, kemudian ada macam-macam kangkung, kemudian sawi, bahkan itu kalau cabai itu, ya maaf, kalau misalkan waktunya panen kita terpaksa kadang kalau sudah dipanen gitu, bahkan di belakang itu kan juga untuk kadang untuk skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa mungkin nanti hasilnya itu kita bisa berdasarkan. Nah, biasanya kami kalau sudah panen Fakultas Pertanian ini yang bagian woro-woro saya, Mbak, woro-woro ke fakultas-fakultas lain. Ya, fakultas lain ini loh, ada kangkung, ini ada sawi, monggo kalau mau beli itu, alhamdulillah. Juga ada jamur, Mbak, jamur tiram,
1: jamur gitu, tiram.
2: Mbak, ya. Terus kemudian Mas, banyak sekali Mbak tanamannya, sehingga di situ kadang ibu-ibu dari fakultas lain itu juga membeli untuk tanaman yang ini. Sementara itu kita berdayakan itu yang ada di sekitar kami.
1: Ya. Baik, ini cukup beragam ya, tadi ada jamur tiram juga ini ya. Yang mana jamur tiram ini, Bu, untuk budidayanya ini kan cukup ini ya, mungkin ya. Harus membutuhkan tempat tertutup begitu ya, Bu ya.
2: Ya, pakai kumbung, Mbak. Kumbungnya itu harus lembab dan pakai petlock. Itu juga harus ada anunya sendiri. Kalau jamur memang perlu penanganan lebih
1: ekstra ya. Baik. Kemudian, Bu Ratna, dari jalur di YouTube ini ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Mirza. Tanaman yang bisa dibuat P2L ini apa saja, Bu Ratna? Mungkin bisa disampaikan ulang, Bu Ratna, yang paling simpelnya apa saja?
2: Terima kasih, Mbak, Bu Mirza. Tanaman yang bisa dibuat P2L itu banyak sekali, Mbak. Macam-macam ya. Mulai dari kangkung bisa, sawi bisa, tomat bisa, lombok, cabe bisa. Kemudian kunir-kunir jenis jahe, jenis ini. Jadi kalau itu, bahkan tanaman jahe, tanaman kunir itu kalau dirawat bagus sekali loh, Mbak. Jadi selain gampang, maksudnya tumbuhnya gampang, diatur, itu seperti kita sekaligus membuat taman. Jadi taman dari toga, tanaman obat gitu ya, Mbak. Mulai dari cabai, kunir, macam-macam, pare, ada semua bisa, Mbak. Jadi bisa kita gunakan, timun juga bisa. Jadi jadi apabila kita punya apa ini, Mbak, dibuat apa itu kayu yang untuk apa istilahnya, bahasanya Jawa anjang-anjang itu loh, Mbak.
1: Lanjaran apa itu ya,
2: dibuat untuk biar menjalar. Itu di pinggir apa pagar gitu, kita buat itu. Bahkan sekarang ini kayak seperti kayak bunga telang itu kan manfaatnya juga banyak itu, Mbak. Manfaat bunga telang itu gampang sekali itu, Bu. Terus ada ini bayam Brasil. Brasil itu sampai untuk sekaligus untuk rumput juga bagus, Mbak. Jadi kayak kan apa itu tumbuhnya menjalar. Itu kan rezeki tanam itu seperti sekaligus kita membuat taman, kayak tamannya itu rumputnya itu dari tadi bayam tadi.
1: Bayam
2: Brasil. Iya.
1: Bayam Brasil ya.
2: Iya, bayam Brasil ya. Bayam itu bulat-bulat gitu, Mbak. Itu misalkan ada tanaman apa mangga gitu, terus bawahnya ditanami Brasil itu sekitarnya bawahnya itu bagus sekali. Dan itu gizinya juga banyak, Mbak. Macam-macam ya memang nanti kalau sudah suka berkebun itu akan suka sendiri, Mbak. Hanya akan nyaman sendiri gitu.
1: Akan menemukan

0: harus di tanah luas, adakah solusinya begitu?
1: Oh, tidak harus, Mbak. Ada solusinya banyak. Jadi kalau kita punya, karena memang tadi saya sudah bilang bahwa P2L itu dikhususkan untuk kalau bisa di perkotaan, karena perkotaan itu yang jelas lahannya sempit, kemudian maaf di pekar apa itu di perumahan itu mungkin lahannya itu sudah disemen tadi semua. Nah, ini banyak solusinya, Mbak. Solusinya adalah tadi saya bilang kalau untuk tanaman buah-buahan bisa kita menggunakan tabula pot. Jadi seperti apa itu, Mbak? Drum yang kecil itu, itu untuk tanaman buah-buah bisa. Atau kita menggunakan polybag. Polybag itu ukurannya mulai dari kecil sampai besar ada. Kemudian atau menggunakan barang bekas. Barang bekas itu seperti contoh misalkan aqua itu loh, Mbak. Galon, maaf, galon air mineral,
0: galon
1: bukan
0: air
1: ya
0: mineral.
1: Galon air mineral,
0: mineral kemasan ya.
1: Ya, kemasan itu itu di apa, di potong kemudian di lubang-lubangi sekitarnya, itu bisa tempat untuk pot untuk tanaman itu. Jadi atau mungkin kita membuat vertikultur. Vertikultur itu seperti pralon kita buat ke atas, Mbak. Jadi pralon itu kita lubangi bertingkat, kemudian kita isi tanah, kemudian dari tingkatnya kita bisa tanami sawi atau apa, kangkung dan sebagainya. Jadi masih banyak jalan keluar apabila kita tidak punya lahan, tidak harus punya lahan. Jadi monggo nanti kita bisa, soalnya sekarang juga pot-pot yang digantung itu juga banyak ya, Mbak ya. Nah, itu kita bisa berdayakan untuk tanaman sayuran gitu, nggih.
0: Nah, itu ya, bergantung ini biasanya yang digantung-gantung ini tanaman bunga, bunga-bunga begitu ya, Bu Ratna ya. Namun sekarang bisa dicoba ini untuk kalau sayuran.
1: Sayuran.
0: Iya. Mungkin bisa dicoba tomat begitu ya, Bu Ratna ya, menggantung-gantung buahnya ini nampaknya sangat-sangat unik begitu ya. Kemudian bergeser ke pertanyaan berikutnya, ada dari Nathan. Apa dampak penerapan P2L di lingkungan perkotaan, Bu Ratna? Silakan.
1: Dampaknya sangat bagus sekali, dampaknya sangat banyak, Mbak ya. Selain P2L apabila diterapkan, minimal untuk pemenuhan gizi keluarga, juga ketahanan pangan gizi itu terpenuhi juga. Kita juga akan mengurangi apa itu pengeluaran, jadi meningkatkan pendapatan. Apabila sudah apa itu budidayanya itu sudah meningkat, bisa kita jual, kita pasarkan, yaitu tadi lewat apa tadi, Mbak,
0: lewat yang hari Minggu media sosial, lewat Car Free Day,
1: Car Free Day itu, atau mungkin selain itu juga bisa membantu sekitar kita. Jadi contoh sederhana aja, Mbak ya, kita bisa menanam contoh sederhana blimbing wuluh itu, itu kalau sudah sudah berbunga, sudah banyak sekali lah, sebelum jatuh-jatuh ya, sebelum jatuh itu kan kita bisa manfaatkan itu blimbing wuluh ke tetangga, atau mungkin dibagi-bagi sekitarnya. Kita juga beramal, juga selain beramal kita juga untuk pemenuhan gizi kita banyak sekali, Mbak ya, itu untuk pemenuhan putra-putri ini. Bahkan sekarang produk olahan itu macam-macam, banyak bayam itu dibuat keripik. Kalau mungkin putra-putri sekarang itu, anak-anak sekarang itu nggak mau makan sayuran, bentuk sayuran, bisa jadi dibuat sedemikian rupa agar nggak kelihatan sayurannya itu, tetapi itu mengandung gizi. Saya kira banyak sekali dampaknya dan manfaatnya itu. Nji, Mbak.
0: Baik, itu tadi mungkin salah satunya bisa dijadikan nugget mungkin ya, Bu Ratna,
1: betul,
0: ya. Ini biasanya salah satu kreasi yang sering muncul begitu kalau misalkan anak susah untuk konsumsi sayuran begitu ya. Kemudian ada dari akun berikutnya, saya ingin menanam di dalam kamar, namun apakah bahaya jika malam hari tanaman tersebut tetap di kamar saya, dan juga bentuk perawatan apa yang bisa dilakukan supaya tumbuh subur begitu, Bu Ratna? Bagaimana ini nanam di dalam di dalam kamar?
1: Dalam kamar berarti pasti polybag ya, Mas ya, Mbak. Apa yang?
0: Iya.
1: Ini
0: polybag
1: kalau, iya pasti pakai polybag ini. Dalam kamar itu pakai polybag. Sebaiknya kalau memang mau menanam dalam kalau malam hari itu biar tidak mengganggu aktivitas karena malam hari itu kan tanaman biasanya kan mengeluarkan CO2.

0: kemudian anunya respirasi dan sebagainya. Itu sebaiknya kalau malam hari kita keluarkan. Kita keluarkan, kemudian kalau untuk hiasan di dalam kamar aja ya enggak apa-apa, tapi cari jenis tanaman yang kira-kira tidak membahayakan untuk apa itu, karena ada beberapa tanaman memang yang justru pada malam hari itu mengeluarkan CO2 yang tinggi. Itu biasanya tanaman hias ya Mbak ya, tanaman yang apa itu yang daunnya besar-besar itu, tetapi tanaman hias biasanya bukan tanaman sayuran. Kalau sayuran nggak ada, tapi kalau hias itu biasanya justru kalau malam hari itu mengeluarkan CO2 lah. Kalau CO2 kita hirup bersamaan dengan kita satu kamar kan bisa membahayakan diri kita juga, mengganggu kesehatan. Oleh karena itu kalau sayuran aja yang ya itu, kalau untuk malam hari kalau di kamar itu biasanya kan kurang sinar matahari.
1: Sinar matahari ya,
0: itu sebaiknya ya dikeluarkan pada saat-saat tertentu kemudian dimasukkan lagi gitu Mbak.
1: Baik, saya juga pernah menyaksikan mungkin ya ada di media sosial ada yang nanam stroberi Bu, karena tanaman stroberi ini harus di suhu yang dingin begitu ya. Jadi dia memasukkan ke ruangan yang memang itu ber AC begitu, namun memang perawatannya juga masih perlu beberapa kali dikeluarkan untuk mendapat sinar matahari seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi begitu ya. Baik, kemudian ada dari Cece Ibu, apakah apa pengaruh program P2L dengan pola konsumsi sehat di masyarakat? Begitu, silakan.
0: Oh ya, sebenarnya pengaruhnya itu ya tadi saya matur banyak sekali ya,
1: banyak sekali ya.
0: Iya, dampaknya itu banyak. Kemudian untuk pemenuhan sehat kita itu kan kita bisa ini Mbak, bisa apa? Memenuhi gizi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sesuai misalkan kandungan, kita bisa mempelajari kandungan bayam itu mengandung apa, kemudian apa itu misalkan apa kemangi itu kan mudah sekali itu Mbak ya, kemangi itu mengandung apa, bahkan taman tadi saya bilang kelor itu kelor itu gizinya banyak sekali ya, tapi kalau suruh kadang anak-anak kan makan nggak mau ya Bu ya Mbak, atau dibuat seperti dicampur dengan apa dadar telur gitu, itu pakai kelor dan sebagainya. Saya ini gizinya juga akan terpenuhi yang dulu tidak terpikirkan. Kalau ini kalau dulu hanya membeli itu hanya tanamannya tertentu aja, sawi, bayam itu aja. Tapi kemudian dengan adanya informasi-informasi apa gizi yang banyak ini, otomatis dengan tanaman jenis tanaman yang itu akan terpenuhi jenis kita gitu. Pada apa demi kesehatan kita gitu, Mbak.
1: Baik, baik itu ya untuk Cece tadi sudah terjawab ya. Mungkin kemudian Bu Ratna, ini mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir juga terkait strategi, mungkin bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk memperkenalkan P2L khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, dan tadi juga disampaikan bahwa dengan berbagai macam pekerjaan dan lain sebagainya dan latar belakang juga, ini apakah ada strategi khusus yang bisa dilakukan Bu Ratna?
0: Ya. Sementara sampai saat ini Mbak, sampai saat ini saya lihat bahwa di Kota Madiun itu sudah bagus Mbak. Sudah di Kota Madiun itu sudah bagus terhadap apa itu program ketahanan pangan ini. Bahkan kemarin di Kota Madiun katanya ada penghargaan juga terkait dengan ketahanan pangan ini dari gubernur. Karena apa? Karena memang konsennya dari sudah beberapa tahun terakhir ini tentang ketahanan pangan di Kota Madiun sudah mulai berkembang. Pemahaman tentang apa itu pemenuhan gizi, kemudian tentang apa itu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesehatan, apalagi terkait dengan Kota Madiun ada juga istilahnya apa warung, istilahnya warung stop stunting. ada itu warung stop stunting, terus kemudian warung tekan inflasi. Ya, ini artinya bahwa dalam stunting itu otomatis pemenuhan gizi terpenuhi. Saya kira kalau di Madiun, saya kira sudah mulai bahkan ke RT RW sudah dibantu, Pak, ini bahkan sudah diperkenalkan, kemudian sudah, hanya saja kadang ini yang agak sulit itu memberdayakan masyarakatnya ini, Mbak. Memberdayakan, kalau untuk pionirnya saya kira sudah mulai banyak, sudah ada perdesa-perdesa, cuma hanya sekitarnya ini ya mungkin karena tadi saya bilang kesibukan pekerjaan atau mungkin masih ya masih repot ya itu. Nah, kemarin ada penelitian itu justru yang pemberdayaan masyarakat itu hampir semuanya di atas 50. Ya, 50 tahun. Sehingga ini masa sudah purna ya, Mbak ya. Purna sehingga sering tidak di rumah saja. Kemudian nah, saya harapkan nanti ke depannya tidak hanya yang generasi muda ini, generasi muda-muda ini bisa membagi waktu atau memprioritaskan menjadwalkan atau mengatur waktu ya bisa untuk P2L ini memberdayakan sekitarnya ini. Saya kira itu, Mbak. Jadi kuncinya ya hanya pada sekarang ini loh di Kota Madiun saya kira sudah mulai
1: sudah mulai berjalan, sudah bagus,
0: cuma ya. saja pemberdayaannya yang kurang masih ya.
1: Baik, mungkin nanti setelah ini bisa lebih maksimal lagi ya, begitu ya. Baik ya. Bu Ratna, sebagai penutup di sore hari ini mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya terkait pemberdayaan masyarakat melalui program P2L ini ya, sendiri. Monggo ya, Bu Ratna.
0: Terima kasih, Mbak. Saya harap saya pesan dan harapan saya itu marilah kita berbuat sekecil mungkin untuk pekarangan kita. Ya, untuk pekarangan kita sekecil mungkin untuk nantinya dengan sekecil apa yang kita lakukan nanti insya Allah akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan gizi kita, untuk kesejahteraan kita, ketahanan pangan kita. Dan saya yakin dengan ketahanan pangan kita terpenuhi, pemenuhan gizi kita akan sehat semua. Kuncinya hanya pada sehat itu, Mbak ya. Sehat ini dengan kita bisa sehat kalau kita hati kita senang, kita itu nyaman. Nah, senang nyamannya itu kalau kita punya kegiatan yang kira-kira itu sesuai dengan harapan kita. Sesuai harapan kita, oleh karena itu mari dengan kegiatan P2L ini manfaatkan pekarangan kita yang sekecil apapun kita gunakan, kita bisa untuk apa ya, Mbak, refreshing, untuk membuat menyamankan diri kita dengan kegiatan itu. Saya kira itu aja harapan saya, mudah-mudahan mulai tertarik dengan pemberdayaan lingkungan kita atau pekarangan kita. Saya kira itu.
1: Baik, ya. Semoga kedepannya makin banyak anak muda juga yang tertarik begitu. Ya, Bu Ratna. Ya, baik, terima kasih Bu Ratna sudah menyempatkan waktu di sore hari ini bersama kami di Green Radio. Nanti lain waktu kita berjumpa kembali. Amin. Bu Ratna, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di sore hari ini. Terima baik. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Green Radio pada sore hari ini di Sabtu 9 Mei 2026. Bersama Insinyur Ratna Mustika Wardani MP, Kaprodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui program P2L. Tentunya pendengar, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindya Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinsos P3A Ponorogo. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan.
2: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
3: BPHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
2: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
4: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
2: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
6: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung, masih berkoordinasi dengan BPKP.
5: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
7: Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambisari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
8: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu. Pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
7: Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
9: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
10: Kalau yang aki yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan, jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas, ya itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko? Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan ini tidak bisa diperbaiki.
9: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
11: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
12: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
13: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan, berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
12: Menurutnya keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
14: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya Dina Irdina mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
15: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya diawali tuh dari awal semester. Anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
14: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Uni Arianto melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Fitra Adila melaporkan.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umrah wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik miqat untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umrah.
17: Umrah wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umrah wajib dan mengambil miqat bir al. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Darul Mukarramah.
16: Meskipun serangkaian umrah wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Ghafur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu, ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Bupati Pamekasan Khairul Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asyuhada, Selasa 5 Mei 2026.
22: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Haji dan sholat sunnah dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah ya. Tapi jangan full agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
21: Pada kesempatan tersebut, Bupati Holil juga meminta para petugas kloter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76 yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di papan klasemen.
3: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Borneo and against Persib. Last four matches of Persis Solo at home we Kara, Pandan, Bali and Persik Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before.
2: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
3: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion. Have good players and special at home have good results. Last four matches they win, just lose against Persib and Borneo on the second round. So it's going to be a difficult match to us.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
4: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus. Mereka kuat di sini. Kita tidak lihat posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
2: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Malut United di posisi ke-5. Green Force berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4, sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Nirriani melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Gunung Eleh, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
23: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKAP PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
24: Gunung Eleh pasti ini biasanya ada sana ada kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dari ini aja dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelum 2 perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu ya. Kita nggak ikut, jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
23: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup Buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan KRIS di Jember dorong digitalisasi UMKM.
5: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan KRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
6: Kalau pakai KRIS itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai KRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku yang bayar, kalau bayar pakai KRIS aja dah enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya KRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai KRIS.
5: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
6: Kalau yang saya pelajari itu ya kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di KRIS itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
5: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan KRIS di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant KRIS di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren KRIS terus meningkat dari waktu ke waktu.
7: Untuk KRIS sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat, baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Kita juga kita pantau di beberapa periode, sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana KRIS-KRIS yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa KRIS-nya tidak bertransaksi? Baik itu KRIS yang statis ataupun KRIS yang dari edisi.
5: Menurut BRI, KRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
7: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah. Mereka bisa mantau secara real time.
5: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
7: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan, tadi saya sampaikan dimonitor KRIS yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini, kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi, dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
5: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. KRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, tuntas sudah untuk demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Ya, berkat ada Kuta Bali dari Andre Hehanusa masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda di sore hari, hari Sabtu ini ya pendengar, Sabtu malam Minggu. Sembari menemani Anda istirahat ataupun beraktivitas, kami hadirkan sajian lagu juga informasi menemani Anda. Kami hadirkan informasi seputar Jawa Timur pendengar, di mana informasi pertama datang dari Ponorogo. Luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo pendengar menurun drastis, di mana dari 30 ribu hektar di tahun 2017 silam kini tinggal 351 hektar di tahun 2026, di mana Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo Tri Budi Widodo mengatakan mendengar, area sawah yang ditanami kedelai tersebut di 4 kecamatan yakni di Siman, Melara, Enjetis dan juga Sawo. Menyusutnya luas lahan pertanian yang ditanami kedelai, menurut Tri Budi, ini diperkirakan karena adanya perbaikan sistem pengairan di wilayah setempat. Dengan demikian, petani mulai beralih ke tanaman padi dan juga jagung ketimbang mengelola kedelai lokal. Adapun hasil panen dari kedelai lokal pendengar, per hektar ini ada sekitar 1,4 ton, sedangkan hasil panen padi maupun jagung ini sekitar 7 ton per hektar. Dampaknya, stok kedelai lokal di Ponorogo ini terbatas pendengar, sedangkan kebutuhan sehari-hari perajin tempe ini kian menggunakan kedelai impor begitu. Dalam hal ini juga diakui pendengar, komoditi jagung di Bumi Reog atau di Ponorogo ini beberapa tahun terakhir memang kurang diminati. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda, di mana banyak petani yang beralih ke komoditas jagung karena dinilai lebih menguntungkan begitu ya. Apalagi juga saat ini tidak dipungkiri kebutuhan jagung di masyarakat juga meningkat untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak. Karenanya dispertahankan Ponorogo menyarankan juga petani tidak hanya menanam jagung tetapi juga ditumpangi tanaman tumpang sari seperti kedelai agar dapat mendapatkan keuntungan yang berlipat begitu. Semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini pendengar yang sudah disampaikan ya begitu, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi mungkin ya, menggunakan sistem tumpang sari di mana meskipun menanami jagung ini juga bisa ditanami kedelai begitu ya, untuk di area sekitar jagung yang memang masih bisa dimanfaatkan sehingga bisa untung double begitu ya pendengar. Kami masih hadirkan lagi nanti informasi seputar Jawa Timur setelah sajian lagu-lagu berikut ini. Kami hadirkan ada dari Aisyah, Camar Yang Pulang.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim satu keluarga ditemukan meninggal dunia setelah 5 hari tidak keluar rumah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang sesuai dengan unggahan. Setelah menelusuri foto dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens, foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diunggah laman tribratanews.polreskotamubagu.com berjudul Kapolsek Kota Mubagu Datangi TKP Penemuan Orang Meninggal Dunia di Perkebunan Tongkolai, Mongkonai. Artikel itu melaporkan penemuan mayat di Perkebunan Tongkolai, Kelurahan Mongkonai, Kota Mubagu pada Februari 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, berkat ada dari Vina Panduwinata, kumpul bocah masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana kami hadirkan kembali informasi di sore hari ini pada Gar. Informasinya kalau tadi dari Madiun, dari Ponorogo ya, khususnya di sore hari ini juga kami hadirkan dari Kediri pendengar. Ada terkait jelang keberangkatan jemaah haji Kabupaten Kediri untuk kloter 109, 110, 111 dan juga 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG yaitu pada 17 Mei 2026 pendengar, di mana sesuai dengan jadwal dari embarkasi Surabaya, jemaah haji Kabupaten Kediri ini berangkat menuju asrama haji yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Malfuzia Afindis ini pada Sabtu 9 Mei 2026 menjelaskan pendengar, pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari saja. Stiker penanda koper serta stiker bagi keluarga pengantar dan juga penjemput jemaah haji ini telah diberikan melalui masing-masing ketua regu maupun ketua rombongan di masing-masing kloter begitu ya. Sementara itu pendengar, Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri Abdul Kholik Nawawi ini mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan juga ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter pendengar terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter dan juga petugas haji daerah atau PHD ya pendengar. Itu tadi informasi terkait pemberangkatan haji khususnya yang ada di Kabupaten Kediri pendengar. Semoga perjalanannya lancar, ibadahnya juga lancar, tiba di Indonesia kembali dengan selamat begitu ya. Dan pastinya juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Kami masih menemani Anda di Madiun sore ini pendengar, dengan sajian lagu juga informasi yang saya hadirkan di sore hari ini, sembari juga menantikan azan sholat maghrib berkumandang ya pada hari ini atau sore hari ini. Untuk di kota Madiun dan sekitarnya pendengar, nanti azan sholat maghrib akan berkumandang pada jam 17 lebih 27 waktu Indonesia Barat. Sembari juga menantikan, kami hadirkan sajian lagu menemani aktivitas Anda. Kami hadirkan dari Derby Romeo pendengar, Padamu Ku Bersujud.

0: sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

Ya, berikan RRI Pro 1 Madiun sesaat lagi tepat pukul 17.27 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: الإمام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
2: Halo, jumpa lagi bersama saya Eddie S. Abdullah. Qian Qian adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat, dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Qian Qian telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Qian Qian pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Qian Qian dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Qian Qian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya Eddie S. Abdullah.

Mutiara Hikmah. Ibadah kurban hukumnya sunah muakkad atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu secara materi. Perintah melaksanakan ibadah kurban mempunyai beberapa makna penting. Pertama, ibadah kurban merupakan usaha muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mau dan dapat berkurban perlu melakukan mujahadah atau berjuang, terutama mengendalikan hawa nafsu dan egoisme diri. Kedua, melaksanakan kurban merupakan wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima selama ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 108 ayat 1 dan 2, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Ketiga, penyembelihan hewan kurban bertujuan membantu sesama, terutama yang kurang mampu melalui pendistribusian daging kurban kepada mereka. Keempat, kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan adalah simbol agar orang berkurban menanggalkan sifat-sifat binatang yang melekat pada dirinya, misalnya sifat bengis, licik, dan egois. Begitu pula melalui kurban, seorang muslim diminta menanggalkan penghambaan sesama makhluk karena Islam hanya membenarkan penghambaan kepada Allah. Nilai dan makna kurban tersebut perlu dimiliki setiap komponen bangsa untuk mengisi pembangunan dan menumbuhkan solidaritas antar sesama anak bangsa.

Pendengar, saatnya info terkini. Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tangerang memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit pada ternak kurban. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyebutkan sebagian besar hewan kurban berasal dari luar daerah. Kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit hewan. Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi, mengatakan pemeriksaan dilakukan di ratusan titik penjualan. Petugas juga memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah penyembelihan. Pihaknya menyiapkan puluhan petugas serta dokter hewan selama Idul Adha. Masyarakat diminta membeli hewan pada lapak resmi yang sudah diperiksa pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, mengatakan kebutuhan ternak kurban di Bantul masih mencukupi, namun sebagian besar pasokan ternak juga berasal dari luar wilayah. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Tentunya Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda. Sesaat lagi akan kami hadirkan zona 90-an yang akan ditemani oleh rekan saya Dwi Atmoko hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri, selamat petang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahya Purnama alias Ahok 2 tahun penjara karena terlibat bersalah melakukan penodaan agama. Dalam fakta hukum di persidangan, Ahok terungkap melakukan penodaan agama gara-gara menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat berpidato di depan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Majelis menyatakan terdakwa Ahok sudah beberapa kali menyebut surat Al-Maidah, bahkan dalam buku tulisannya Merubah Indonesia, Ahok menyatakan banyak oknum elit politik yang berlindung di balik ayat tersebut karena takut berkompetisi dengan adu program. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kala satemah.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Siklopedia Pro 1 RRI Madiun. Nama band God Bless termasuk band rock populer Indonesia selain Gus Plus. Lagu panggung sandiwara mempopulerkan God Bless dan grup ini terkenal akan vokalisnya yang bernama Ahmad Albar dengan ciri rambut keribonya. Panggung Sandiwara adalah lirik lagu ciptaan Ian Antono dan Taufik Ismail. Selain God Bless, penyanyi Nicky Astria juga sempat melambungkan lagu tersebut.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sementara masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti di jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda juga kami informasikan ya, yang di saat ini akan bepergian di kota Madiun atau menikmati wisata kuliner atau beberapa tempat hiburan yang ada di kota Madiun, ya saat ini kami informasikan lagi mendung ya untuk suasana atau cuaca di kota Madiun. Untuk ekstra hati-hati untuk Anda yang malam hari ini mau keluar dari rumah, tetaplah untuk menjaga keselamatan. Untuk Anda yang malam hari ini tidak beranjak kemana-mana, tetaplah kami sajikan lagu-lagu zona 90-an menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Mos Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurut tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno, yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
2: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
3: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mianga, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Mianga karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
7: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Mianga dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Mianga sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
7: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
5: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
7: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
8: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
9: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
8: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
2: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: bagian dari Provinsi Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dinuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika lihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan, dari informasi yang kami dapatkan sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan ke informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 18.30 itu tiket sebanyak 16.000 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 hari-hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudhano MPD dengan mengantarkan topik kesabaran. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pendengar RRI Madiun Pro 1 khususnya yang berbahagia yang ada di rumah dan di mana saja berada, yang berbahagia, saudara-saudara sedama yang ada di rumah yang saat ini sedang menyimak kanal RRI Pro 1 Madiun yang saya cintai. Terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma Buddha Nubawena Sukihoto Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali menemani saudara-saudara yang ada di rumah di acara Mimbar Agama Buddha yang mungkin ini sudah yang kesekian puluh kalinya. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang ada di antara saudara-saudara yang berkenan untuk berada di studio RRI Madiun ini bisa sharing dhamma bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Malam ini memasuki sebulan pendalaman dhamma atau SPD hari ke-9 menyambut atau menyongsong datangnya Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 di tahun 2026 yang nanti akan jatuh pada tanggal atau hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dan detik-detik Waisak akan terjadi pada pukul 15.44 menit 44 detik. Nah, selama sebulan pendalaman dhamma ini di berbagai wihara, cetia di berbagai tempat, semuanya melaksanakan dan memanfaatkan momentum untuk berbuat baik ini sesuai dengan kondisi masing-masing, mulai dari tabur bunga ke makam pahlawan, membersihkan makam, kemudian melakukan bakti sosial, memberikan santunan kepada para lansia, datang ke dinas sosial untuk melihat fakta kehidupan yang ada di sana. Ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak bersaudara, usianya sudah tua, renta, butuh perawatan, perhatian dan sebagainya. Juga ada yang melaksanakan function atau apa ya, dana, kemudian pati dana, puja bakti setiap malam dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya merupakan kesempatan yang bisa kita jadikan untuk membangun kebaikan atau berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, pada malam ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk sharing dhamma tentang sabar, tentang kesabaran. Kalau bicara sabar mudah diucapkan, tetapi untuk praktek sabar dalam kehidupan sehari-hari butuh kesungguhan di dalam mewujudkan, dalam pribadi masing-masing. Seringkali seolah-olah kita ini
mudah praktek sabar itu. Karena seringkali merasa mudah, maka kita sering melakukan anjuran kepada orang lain tentang sabar. Sementara orang yang kita anjurkan untuk sabar itu sedang menghadapi kenyataan bahwa sesungguhnya sabar itu ternyata tidak mudah, apalagi tidak pernah berlatih. Berlatih kesabaran setiap saat saja belum tentu sabar. Contoh, ketika kita besuk saudara kita yang sakit, seringkali dan dengan sangat mudah kita mengucapkan yang sabar, nggih Pak, Bu, ini cobaan dan sebagainya dan sebagainya. Padahal dengan kata-kata kita yang seperti itu, yang sedang kita besuk itu dalam hati akan berkata, ya sampean mengatakan mudah dengan yang sabar, coba kalau sampean jadi saya, bisakah sampean sabar misalnya. Ada lagi misalnya kita datang kepada saudara kita yang sedang berduka, dengan mudahnya kita mengucapkan yang sabar, ini juga sedang diuji. Pasti yang bersangkutan dalam hati, ya sampean mudah mengatakan sabar, ini suami atau istri saya atau anak saya atau saudara saya yang sudah bertahun-tahun kumpul dalam hati. Bahkan ada teman saya yang maaf sedang sakit, kemudian temannya besuk, kemudian mengatakan kamu ya harus sabar, ini begini begitu, diusir sama yang sakit. Jadi saudara-saudara, sabar mudah diucapkan, tapi hati-hati, jangan menyuruh orang lain untuk sabar, tapi kita harus sabar atau belajar sabar, praktek sabar mulai dari diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi mengikis ketidaksabaran dan memiliki kesabaran itu tidak mudah, tetapi sebenarnya juga tidak sulit. Jadi kita harus selalu melatih diri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang kesabaran. Menurut Dhamma, kesabaran itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama dalam bahasa Pali disebut dengan Adiwasana Kanti, yaitu bersabar dengan hal-hal yang sederhana atau kondisi-kondisi yang kecil. Misalnya bersabar menghadapi udara panas, bersabar menahan rasa lapar, bersabar menahan rasa sakit, bersabar menghadapi hal yang tidak menyenangkan, bersabar ketika menghadapi kemacetan di jalan. Bagi ibu-ibu, tahan menghadapi godaan putra-putrinya yang masih kecil, yang umumnya kalau menginginkan sesuatu itu tidak dapat disemayani. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara, contoh-contoh lainnya. Jadi pendek kata, kita bersabar kepada hal-hal yang memungkinkan kita untuk mampu melakukan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, adalah titikakanti. Titikakanti yaitu bersabar dalam menghadapi hal-hal yang lebih berat. Apa itu, saudara-saudara? Misalnya dicela,
dicaci maki, difitnah, dimusuhi, diadu domba. Apalagi aktif di wihara, sudah menjadi pengurus wihara, sudah kerja mati-matian, kerja keras, kadang-kadang harus mengatur waktu, bahkan harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Tetapi kemudian masih ada juga yang nyacat, masih ada juga yang maido, ada juga yang masih menyalahkan kadang-kadang kesabaran kita. Lupa. Lupa untuk kemudian kita muncul pikiran tidak sabar. Secara ini aku seraktif di teknik ini, wihara misalnya, Srewangi, kerja tidak tahu waktu, bahkan korban tenaga waktu, bahkan materi, setiba itu misalnya. Loh, itu terjadi betul, saudara. Nah, kalau kita lupa dengan yang namanya sabar, kemudian kata-kata yang sifatnya adalah tidak bisa menerima itu muncul, sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan itu semuanya menjadi nihil, karena tertutup dengan pikiran-pikiran yang merespon, pikiran-pikiran merespon pada ucapan-ucapan yang maido kita, yang nyacat kita, yang dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, jadi sekali lagi dicela, difitnah, dimusuhi, diadu domba, menghadapi hal yang demikian itu memang sulit, tetapi justru itulah latihan untuk membina diri kita. Di dalam menghadapi masalah bukan dengan garang, tapi justru dengan tulus hati. Karena menghadapi masalah dengan emosi justru menunjukkan bahwa kita ini memiliki jiwa yang lemah. Tetapi sebaliknya, jika kita mampu menghadapi masalah dengan tulus, tidak emosi, penuh kebijaksanaan, ini merupakan bukti bahwa kita memiliki kekuatan jiwa, memiliki kesabaran. Nah, lalu bagaimana, saudara-saudara, cara kita melatih kesabaran itu? Caranya adalah semua masalah kita hadapi dengan pengertian benar. Ialah bahwa segala sesuatu yang ada dan yang terjadi ini semuanya adalah tidak kekal. Semua sesungguhnya hanya merupakan sebuah proses, muncul, berlangsung, dan kemudian lenyap. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia, mampu menghadapi dengan penuh bijaksana, dengan pengertian yang benar dan pikiran jernih serta hati yang bersih dan penuh kewaspadaan, dan dengan kekuatan jiwa, maka kita pasti akan menjadi salah berpikir, keliru berucap, dan tidak

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Kejaksaan Negeri Ponorogo terus ndalemi dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial atau bansos wonten ing Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Dinsos P3A tahun anggaran 2023 2024. Ngantos dinten menika tim penyidik sampun meriksa sekedhik pun 33 saksi kagem nyukup nyekapi unsur pembuktian wonten ing perkara kasebat. Saksi-saksi ingkang sampun dipun suwuni keterangan kados dene 24 kepala desa, 3 saking pihak penyedia sembako serta 6 tiang saking internal instansi Dinsos P3A. Kasih intelijen Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagi Wiroto nerangaken bilih proses penyelidikan menika sak menika dipun fokusaken kagem nyocokaken data babakan potensi kapitunan negari. Pihakipun nembe nindakaken koordinasi ingkang intensif kalian Badan Pengawasan Keuangan lan Pembangunan atau BPKP kagem ngitung kapitunan keuangan negari kanthi teliti. Penyelidikan menika kalebet sedaya bantuan sosial ingkang dipun paringaken kanthi wujud arta tunai menapa non tunai ingkang sumberipun saking APBD utawi APBN. Pihak kejaksaan negasaken bilih cacahipun saksi saged ugi mancep tambah malih amargi proses penyidikan tasih melampah. Mboten namung nimbali saksi enggal, penyidik ugi mbikak peluang kagem meriksa malih saksi-saksi ingkang sampun dipun paringi pitakon saderengipun supados keteranganipun jangkep. Langkah menika dipun tindakaken kagem mesthekaken sedaya alat bukti sampun cekap saderengipun kasus menika mindhak dhateng tahap lajengipun selajengipun nemtokaken sistem ingkang tanggel jawab dumateng dugaan penyelewengan dana masyarakat kasebut. Polres Madiun kasil mbongkar kasus Pandung kanthi pemberatan ingkang nyaret nyasar aset kagunganipun PT PLN wujud plat tembaga lan aki panel trafo wonten ing wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Nata Negara nerangaken bilih kasus menika saged konangan sasampunipun wonten laporan babakan gangguan lan pejabun listrik kanthi terus-terusan ing wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan lan Dolopo wiwit awal Mei 2016. Saking hasil penyelidikan ingkang teliti, petugas kasil nyepeng tersangka kanthi inisial Ipsi sekawandoso 3 warga Kecamatan Kare wonten ing wilayah Kecamatan Saradan nalika dinten Kemis 7 Mei 2016 sonten sesarengan kalian barang bukti wujud piranti kerja lan atribut K3. Nalika nindakaken aksinipun tersangka ngginakaken modus nembe nyamar dados petugas PLN kanthi ngangge atribut kerja resmi supados mboten damel subrianipun warga nalika bongkar gardu. Ada dasar hasil pengrembakaning penyidikan pelaku dipun mangertosi sampun nindakaken aksi ing 25 papan kedadosan utawi TKP ingkang kesebar wonten ing pinten-pinten kecamatan kadosta Balirejo, Pilangkenceng, ngantos Mejayan. Sedaya kapitunan material ingkang dipun alami pihak PLN amargi tumindakipun tersangka dipun prakirakaken gayuh 107.9 juta Rp150.000 malah pelaku dipun duga nindakaken aksi ingkang sami wonten ing wilayah Bojonegoro lan Ponorogo. Sakmenika Satreskrim Polres Madiun tasih terus nindakaken pendalaman kagem mangertosi menawi wonten keterlibatan pihak sanes utawi lokasi Pandang Sapandung sanesipun. Mboten namung ngamanaken piranti teknis dados piranti impak lan kunci ring, polisi ugi nyita arta tunai hasil saking sadian barang colongan tersebut amargi tumindakipun niku tersangka sakmenika kedah dipun
tahan lan dipun jerat mawi pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 babagan KUHP kanthi ancaman penghukuman kunjoro paling dangu 7 tahun. Tim gabungan dumados saking Polres Madiun Kito, Bea Cukai Madiun lan Detasmen Polisi Militer atau Denpom Madiun kasil nggagalaken pengedolan rokok ilegal utawi tanpa pita cukai nalika dinten Rebu 6 Mei 2016. Operasi menika ditindakaken sawetawis petugas pikantuk informasi saking masyarakat babagan pengiriman rokok ilegal liwat dalan tol. Petugas lajeng nindakaken penyelidikan lan meriksa truk box ing rest area 107 dalan tol Ngawi Kertosono Kediri JNK Desa Puli Kecamatan Sawan Kabupaten Madiun. Saking hasil pemeriksaan kasebat petugas kasil ngamanaken 3.106.000 batang rokok ilegal saking macam-macam merek kadosto Marbol, Marlina, lan Seba kanthi nilai ekonomi gayuh 3 miliar rupiah. Mboten namung barang bukti rokok, polisi ugi nyepeng kalih tersangka inggih menika Udi sekawan dosa tahun warga Gresik minangka pengawal lan AJ 37 warga Bogor minangka sopir truk. Ada dasar keterangan tersangka, rokok ilegal kasebut asale saking Kabupaten Pamekasan lan ramanipun badhe rencananipun badhe dipun edaraken dhateng wilayah Cipitung, Kabupaten Bekasi lan Jawa Barat. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto sesarengan kalian Kepala Bea Cukai Madiun Heru Jatmiko Sunindya negasaken pilih operasi niki minangka wujud komitmen kagem njagi kapitunan negari lan lindungi masyarakat saking barang-barang ilegal. Kapolres Ngawi AKBP Prayogo Angga Widyatama nampi kunjungan silaturahmi saking Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Ngawi Eksam Sodak wonten ing Mapolres Ngawi nalika dinten 1 Mei 2016. Kegiatan menika dipun tindakaken minangka upaya kagem nyatake sinergitas lan sambungan antawisipun Polres Ngawi kalian Kantor Pertahanan Kabupaten Ngawi. Fokus utamanipun inggih menika kagem nyengkuyung tugas pelayanan dumateng masyarakat mliginipun wonten ing babagan agraria lan pertanahan ing wilayah Ngawi. Wonten ing pepanggihan kasebat kalih pihak rembakan babagan koordinasi lan kolaborasi kagem nangani sekadae personal persoalan tanah kalebet upaya pencegahan mafia tanah. Kapolres Ngawi nandhesaken pilih komunikasi ingkang sae antawisipun instansi menika dados kunci utama kagem nyiptakaken koordinasi ingkang solid. Bab menika wigati sanget kagem nyegah wontenipun konflik pertanahan ingkang saged ngganggu stabilitas keamanan lan ketentraman wonten ing tengahipun masyarakat. Kepala BPN Ngawi Eksam Sodak ugi maringi apresiasi inggil dumateng sambungan saya ingkang sampun melampah kalian pihak kepolisian. Piyambakipun nggadahi pengajap bilih kanthi sinergi ingkang kiat pelayanan pertanahan saged lumampah kanthi aman, transparan, sarto maringi kepastian hukum kagem warga. Kanthi wontenipun silaturahmi menika dipunajap hubungan kelembagaan saged saya raket sehingga koordinasi dinten-dinten benjang saged langkung efektif lan optimal. Pawartos ingkang pungkasan, rancangan penutupan margi sepur ingkang buatan wonten palangipun wonten ing JPL nomor 07 Magetan pungkasanipun dipun batalaken. Keputusan menika dipun pendet sasampunipun warga kelurahan Tebon lan desa Bogorejo nindakaken penolakan ingkang keras. Warga ingkang kata-katanipun dados tani mbetahaken margi niku kagem akses utama dateng Sabin lan Pasarean. Rembakan tawisipun warga kalian PT KAI nate lumampah dangu ngantos margi kasebut dipun bikak malih. Pembikakipun margi niki asipat sawetawis kanthi syarat ingkang kiat sanget. Pemerintah desa wajib nyawisaken petugas jagi lan pusku wonten ing lokasi kasebut
margi menika namung dipun bikak wiwit jam 6 ngantos jam 17.00 waktu Indonesia Kilen saben dintenipun. Wonten ing jawi jam operasional kasebat, palang pintu wajib dipun tutup lan dipun kunci rapat. Langkah niki dipun tindakaken sinambi nunggu pembangunan margi anyar ingkang langkung aman kagem warga. Manajer Humas KAI Dawab 7 Madiun ngendika bilih margi sepur niku sakmenika namung saged dipun langkungi kendaraan roda kalih. Keselamatan lampahipun sepur tetap dados babagan ingkang paling utami kagem pihak PT KAI. Kahanan margi sepur sampun dipun wangsulaken kados saderengipun manduk sepakatan ingkang wonten. Evaluasi dumateng margi sepur liar bakal terus dipun tindakaken saringan kalian pemerintah daerah. Masyarakat dipun ajab saged manut aturan supados aman saringan wonten ing lokasi kasebat. Para pemirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Ya, selamat malam. Jumpa kembali di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Yang sudah menunggu, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam Bu Wulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan. Semoga panjenengan juga sehat nggih Bu nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pokoknya anggar malam Minggu.
1: Kulo pengen caping gunung, Mas.
0: Caping gunung.
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Ya, caping gunungnya buat yang belum punya caping.
0: Ya.
1: Silakan menghubungi Mas Atmoko, nanti pasti akan dipinjemi kok.
0: Betul. Yang koplo langgam atau yang gamelan?
1: Yang koplo saja, Mas.
0: Koplo Om Debi ini biar carikan yang koplo ya. Siap Bu ya.
1: Nggih, Mas.
0: Ya. Yang ini ya Bu ya.
1: Nggih.

0: Men.
1: Nah, iya toh.
0: Oh, kurang pas.
1: Nggih, nek sing cewek Om, ae yang cewek Om.
0: Minta yang cowok.
1: Enggak, minta yang cewek, itu cowok itu Om.
0: Ini cewek, nada cewek.
1: Masa dhuwur koyo ngono, Mas?
0: Loh, masa ya coba Om Devi yang lain. Segini? Sama.

0: Tarik rendah, Om Devi. Ya, yang rendah ini masih ketinggian katanya.
1: Itu cowok kok itu.
0: Coba yang rangkainya. Ini jaipongan. Coba yang cowok. Oh, ya, capek gunung. Coba yang ini coba, Bu, ya.

0: Terima kasih Mas Atmoko.
1: Terima kasih Bu Wulan.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo. Selamat malam.
1: Oke, saking panaraga, Mas.
0: Oh, mustika.
1: Tuban.
0: Ayo, apa lagunya ini?
1: Pinten lo, Mas Harmoko.
0: Hah? Bu Manik.
1: Ngoten ya, tidak.
0: Maninten.
1: Iya, kabari pripun, Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan Bu sehat seger waras
1: dayanipun. Alhamdulillah, diparingi ya. Sehat waras sak keluarga. Rezeki nggih, Mas.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, lancar nggih, Mas.
0: Nggih, napa lagune niki?
1: Kula tak nyati lungi teng asmara nggih, Mas.
0: Lungi teng asmara.
1: Mengke penyantun-tuni lho nggih.
0: Alah, pun to. Salah mboten dihukum ya.
1: Belajar nggih, Mas.
0: Nggih, penting hiburan. Lungi teng asmara.

0: dudu.
1: Sepeda di dunia ya mas.
0: Mung sepeda montor.
2: Pokoknya saya ini dunia di jam montor bu.
1: Nanggung
2: no. Ragan di jam montor serah serah dukur tersenane. Nah ati ini serah. Nanggira ati ini.
1: Saya ngambing ini ya mas ya.
2: Nah, sing penting.
1: Ya namung lelakan ya mas.
2: Matur pun.
1: Iya, salam itu nggak kerja ya kini malam nih mas.
2: Iya bu.
1: Iya, pangkat pun ten, dapat maaf fokus, kenal hati.
2: Iya, matur pun.
1: Kita lewat tempat kau tak minta maaf.
2: Sakit.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Samiran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randang tak unggah ke ngeselak Kerry.
3: Kerry nggih mboten napa-napa lho mas.
2: Kerry nggih nusul.
3: Nusul.
2: Neng sangu dhewe lho ora nusul niku.
3: Katen ta?
2: Lho lah nggih lho. Biasane nusul niku wis ora enak anggaran.
3: Lah nek ronggone ya tak goleki tenan
2: to. Alah nggih. Google Mat. Napa Bu lagunipun?
3: Kula nyuwun Lila, Mas.
2: Lila. Saking pokok Lila ngoten niku nggih. Nada cowok napa cewek niki?
3: Nadane setunggal niku,
2: Mas. Oh, setunggal Didi Kempot. Nggih. Siap Bu Samiran?
3: Nggih,
2: insyaallah. Monggo alon-alon hiburan Bu.
3: Nggih.
2: Nggih.
3: Cuman sekedar hiburan,
2: nge.
3: Mas.
2: Nggih.

0: matur sembah nuwun mas.
1: Iji matur nuwun.
0: Kagem panjenengan kekalih sugeng nyayahi gati pinaringan sehat.
1: Amin amin amin matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa aise kan? Sampean iki malam-malam kok malah nyanyi-nyanyi enggak jelas sih lho.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya,
0: kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi. Persiapan kanggo kardio.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo Sugeng Dalu yang sudah bergabung.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Atmoko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sinten Mas.
1: Kanan Om Debi.
2: Om Debi, Sugeng Dalu Om.
1: Ya.
2: Lo tak nyuwun jago kluruk dangdut campur sari.
1: Jago kluruk dangdut campur sari. Ing waya esok jagone kluruk niku. Ya esok niku jagone ora kluruk.
2: Lah kene iki menen nggih mboten nenten sing kluruk iki.
1: Oh ya enten kok kluruk dereng wayahe.
2: Mungkin jam kare 11.
1: Nggih, siap nggih. Jago kluruk.
2: Insyaallah Mas.
1: Pokoke esok kluruk jagone niki.

0: Alhamdulillah, matur sembahan Mas, Mas.
1: Matur nuwun.
0: Mangga lek saged tak minggah malih.
1: Nggih, matur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondobuono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Halo, selamat malam. Yih, putus di 459198 ya, bisa diulang untuk Anda yang malam hari ini masih bergabung di Pro 1 RRI Madiun Karadio Pro 1. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas. Tapi gue nyoba tengriki nggih, Mas.
1: Enggak apa-apa, tadi lewat WA, sekarang lewat telepon.
2: Lah, kafe-kafe dicoba. Ini kene kene kayane kok enak.
1: Nggih. Monggo Bu Wulan, apa lagunya?
2: Kula lagunipun napa niku Mas, jenenge Sewu Kutho, Mas.
1: Sewu Kutho wis tak lewati Didi Kempot.
2: Nggih, pokoke cek ada.
1: Nggih, Sewu Kutho Om Devi. Bu Wulan.
2: Belum nggih gelem.
1: Nggih. Siap ya, Bu?
2: Nggih.
1: Wah, niki.

0: Matur nuwun Mas Atmoko.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasa cintaku satu untukmu.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
1: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
6: Selamat malam, kembali lagi mas.
1: Baiyoh,
6: ini pakai HP kecil tadi, HP besar nggak pas nyanyinya. Ya paling gantung-gantung
1: gitu. Itu toh.
6: Iya.
1: Ganti HP sekarang.
6: HP kecil.
1: HP kecil.
6: Iya ya. Tadi yang besar itu suaranya kan gimana ya, ketinggalan.
1: Iya, lagunya apa?
6: Ku nanti di pintu surga.
1: Kosidah toh ini.
6: Apa?
1: Kosidah.
6: Bukan. Koplo.
1: Koplo.
6: Iya.
1: Surga. Ku nanti di pintu surga.
6: Surga.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondokwono Kulo sesulih saking tiang sepuh Poro Sekerto Nyuwun tulung dumateng Kidalang Sageto Hangruat Poro Sekerto Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo Satemah

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Monggo Bu Samiran.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Kulo balik melih Mas Moto.
1: Nggih. Kondang cepet ke, wis lak ketuko TKP. Nggih, monggo.
2: Jangan sakiti hatinya, Mas.
1: Jangan sakiti hatinya.
2: Nada pria.
1: Oh, nada pria. Kroncong apa dangdut iki? Kroncong ya.
2: Sanes. Pop Mas.
1: Pop. Oh ya, jangan sakiti. Jangan sakit hatiku sayang gitu. Ayo, siap ge bu ge.
2: Nggih.
1: Oh, siap.

0: Arifung Deping ge.
1: Nggih, Bu. Maturun.
0: Nggih. Mangke kundur ngatas-ngatas pacat makel.
1: Matur.
0: Salam sehat selalu kagem keluarga.
1: Amin, amin, amin. Monggo-monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong petake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa merga oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesti wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga di malam hari ini Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Lena. Ada cinta yang tak butuh balasan. Ada rasa yang tak menuntut genggaman. Inilah kisah tentang mencintai tanpa memiliki, tentang harapan yang diam-diam disimpan, dan tentang keberanian untuk merelakan demi kebaikan yang dicintai. Sebuah perjalanan perasaan yang lembut, jujur, dan menyentuh hati siapapun yang pernah merasakan cinta sepihak. Lewat kata-kata yang sederhana namun dalam, tulisan ini mengajak pembaca memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Sebuah potret indah tentang perasaan yang tak pernah sampai, namun tetap hidup di ruang paling hangat hati sendiri. Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Lena.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.
1: Tak ada kesulitan tanpa jalan keluar. Tak ada doa dan harapan tanpa perkenannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dua kemudahan di balik satu kesulitan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: warung itu seharusnya sangat salah, paling enggak kan ke sawah apa yang bisa dilihat, apa-apa yang bisa itu tuh sebenarnya pendidikan yang sangat penting gitu. Okay. Juga kalau buruk dagang kan gitu, artinya anak diajak untuk melakukan sesuatu, nanti kalau ke depan jika dia harus melakukan seperti ini, maka dia sudah siap,
1: sudah terbiasa gitu Pak Ustadz. Ya, ini akan bekal, menjadi bekal buat mereka semuanya. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita sudah tidak punya banyak waktu lagi di Mutiara Pagi kali ini tentang membangun bonding anak dan orang tua di era digital. Kesimpulannya apa nih dan pesannya untuk pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dimanapun berada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, para pendengar RRI, bahwa tema kita ini sebenarnya sangat penting kita pahami. Untuk bonding artinya menjalinkan hubungan antara orang tua dan anak di zaman digital ini, karena sudah lulu gua-gua pada saat ini, anak ya anak, bapak ya bapak, nggak urus tujuh wajibnya bapak ngasih uang sama anak, orang tua ngopeni anak, anak maunya apa saja bebas, nggak ada yang memasalahkan, mau di apa gadget yang porno ya nggak ada yang ngontrol. Ini adalah satu hal yang salah. Kita orang tua akan ditanya oleh Allah bagaimana tanggung jawaban kita kepada anak kita. Kalau anak kita itu tersesat di dunia, mesti di akhirat masuk neraka. Yang ditanya bapaknya siapa, ibunya siapa, kenapa terjadi. Oleh karena sebelum terjadi pertanyaan itu kepada kita, jagalah diri kita, jangan ngawur, jangan melakukan seenak kita. Lihat anak kita, sudah kita sapa pagi ini atau sore ini atau malam ini, jangan asik dengan HP sendiri-sendiri. Akibatnya nanti kita berat ditanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua, para pendengar dan para penonton RRI Pro 1 Madiun. Mari kita mohon kepada Allah semoga selamat dunia akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Adi, sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf segala kekurangan para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi kesempatan kali ini tentang membangun bonding anak dan orang tua di era digital. Semoga saja bermanfaat buat kita semuanya ya. Saya Dera Sadi mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya, kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi.
2: Para petani, para gapotan yang luar biasa, matenun, semua kerja keras panjenengan menjadikan Jawa Timur ini produk.

0: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu.
1: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen padi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak dan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo. Laporan Eka Wulan.
2: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jogi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako, serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
3: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya, kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi berapa kerugian negara yang akan dihitung. Masih berkoordinasi dengan BPKP.
2: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana Bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti sabu seberat 200 gram lebih. Laporan Ima Malik.
4: Satres Narkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus peredaran sabu berawal dari laporan masyarakat melalui call center 110. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi. Kronologi pada Sabtu 25 April 2026, anggota Satres Narkoba Polres Ngawi segera bergerak melakukan penyelidikan di lokasi usai mendapat laporan. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial ND 30 tahun alias Sinyo di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur. Dalam pengembangan, petugas juga mengamankan perempuan berinisial OST 31 tahun alamat Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 223,842 gram.
5: Di saat itu ada laporan dari masyarakat melalui kanal 110 melaporkan bahwasanya ada dugaan peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Setelah dari situ kita tidak lanjuti dari SPKT dan operator 110 menghubungi rekan-rekan lapangan. Narkoba kebetulan memang tersangka ini rata-rata adalah residivis, sehingga memudahkan bagi rekan-rekan penyidik melakukan pengungkapan karena pelakunya adalah orang lama, residivis yang melakukan kegiatan yang baru.
4: Diketahui barang bukti lain berupa handphone, sepeda motor, timbangan elektrik, plastik klip, serta sedotan plastik yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Ngawi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolres Ngawi menegaskan kepolisian akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Imam Malik, RRI Madiun.

0: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan pada pemiliknya. Laporan Aris Deka.
1: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran, kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA, warga Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG, warga Desa Pomahan, Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
2: Adapun perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang kita akan tindak lanjut. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga jenengan. Ya. Yang pertama, yang kedua, baik dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
1: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
3: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
1: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Polres Madiun Kota juga menangkap dua pelaku balap liar di kawasan Teguhan Jiwan yang selama ini meresahkan masyarakat. Dari operasi itu, dua sepeda motor dan dua mobil turut diamankan. Kembali laporan Aris Deka.
1: Aksi balap liar yang selama ini meresahkan warga di kawasan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, akhirnya berhasil dihentikan oleh jajaran Polres Madiun Kota. Dalam operasi tersebut, petugas meringkus dua orang pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit sepeda motor modifikasi dan dua mobil yang digunakan untuk mengangkut kendaraan. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto mengatakan, penindakan balap liar ini dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Menurutnya, selama ini masyarakat terganggu dan resah dari aksi yang berlangsung di jalan raya tersebut. Kapolres menjelaskan dari aksi itu, petugas mengamankan dua sepeda motor yang telah dimodifikasi dan siap digunakan untuk balapan, serta dua mobil yang digunakan untuk mengangkut kendaraan. Sementara itu, dari kasus tersebut, dua orang inisial A dan AE ditetapkan sebagai tersangka.
4: Dengan adanya informasi itu, kami bersama TNI dan jajaran masyarakat menindaklanjuti secara bersama-sama terkait adanya balapan liar. Ini bentuk komitmen Polres Madiun Kota dan jajarannya untuk tetap menindaklanjuti sekecil pun apapun masalah yang berada di wilayah Kota Madiun.
1: Kapolres menjelaskan saat ini masih mengumpulkan keterangan dari tersangka dan saksi terkait pelaku lainnya. Petugas juga masih mendalami terkait taruhan atau judi yang selama ini berlangsung dari aksi balap liar tersebut. Dari kasus tersebut, tersangka A dijerat pasal 280, 258, 288, 293, dan 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ dengan ancaman denda hingga pidana kurungan maksimal 1 tahun. Sedangkan AE dijerat pasal 281, 288, dan 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ dengan ancaman denda hingga pidana kurungan maksimal 1 tahun. Kapolres mengimbau agar masyarakat melaporkan jika mengetahui aksi balap liar atau potensi gangguan yang ada di masyarakat. Upaya pencegahan dengan patroli dan sambang pos kampling akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen padi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Laporan Dayus Warno.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun dengan menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen tahun 2026 di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi simbol keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim yang diprediksi lebih ekstrim pada 2026. Kofifa menyebut bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak hanya berbicara soal produksi tetapi juga menyangkut stabilitas negara.
6: Pahlawan-pahlawan pangan yang luar biasa, para petani, para gapotan yang luar biasa. Matulun, semua kerja keras Panjenengan menjadikan Jawa Timur ini produksi pangannya tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia.
5: Kofifa menegaskan bahwa beras merupakan komoditas strategis yang memiliki dampak sosial dan politik sangat besar. Sehingga dengan gerakan percepatan tanam di Kabupaten Madiun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis dapat menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyokong utama kebutuhan beras nasional. Kofifa juga memberikan apresiasi kepada para petani dan gabungan kelompok tani yang dinilai sebagai pahlawan pangan nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan para petani agar diberikan keberkahan dan hasil panen yang melimpah. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.

0: Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Laporan Yusron Alfata.
1: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Itu ya 63 ribu hektar itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
1: Dinas TPHP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kabupaten Madiun siap mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan utama Jawa Timur. Berikut laporan Dayus Warno.
3: Bupati Madiun Hari Wirianto menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Kofifa menjadi suntikan semangat bagi para petani di wilayahnya. Ia menegaskan Kabupaten Madiun siap mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan utama Jawa Timur. Hari menyebut Kabupaten Madiun memiliki luas sawah lebih dari 32.418 hektar dengan produksi rata-rata mencapai 480.264 ton gabah kering giling per tahun. Dan capaian tersebut menempatkan Kabupaten Madiun sebagai produsen beras terbesar ke-6 di Jawa Timur pada tahun 2024 dan 2025 lalu. Ia juga menyampaikan harga gabah saat ini cukup menggembirakan bagi para petani, yakni berkisar Rp7.500 hingga Rp7.700 per kilogram dengan produktivitas rata-rata mencapai 6,9 hingga 7,2 ton per hektar.
4: Ini begini, kita kan punya tugas untuk terus mempertahankan ketahanan pangan kita. Kita sudah swasembada, ya, swasembada pangannya sudah. Kita ingin mempertahankan swasembada ini, makanya kita harus dengan modernisasi, dengan tanam cepat kita lakukan supaya kita bisa tetap mempertahankan swasembada.
5: Amin.
4: Insya Allah kalau Kabupaten Madiun, kami sampaikan kita sudah dibantu banyak, mulai dari irigasi, pompa air, semua. Sudah insya Allah Kabupaten Madiun tidak ada yang kekeringan. Insya Allah.
5: Amin. Amin.
4: Untuk hama, mudah-mudahan lewat tadi saya sampaikan.
5: Amin.
4: Insya Allah, ya, dengan juga karena ada percepatan, otomatis sistem pemupukannya juga pakai modernisasi. Jadi organiknya sebagaimana hara tanahnya itu juga bisa bertahan. Ya, semua pakai teknologi. Jadi sekali lagi, insya Allah kecukupan vitamin tanah untuk tumbuhan akan cukup.
3: Menurut Hari, dukungan pemerintah pusat dan provinsi sangat membantu peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Madiun, di mana bantuan alsista yang diterima pada 2025 seperti hand tractor, kultivator, power stresser, hingga combine harvester telah dimanfaatkan petani secara maksimal. Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan dukungan alsista untuk pemerataan di desa-desa lain agar peningkatan produksi pertanian dapat berlangsung berkelanjutan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak dan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar, sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil. Ia mengkritik belum adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada peternak, terutama dalam memanfaatkan program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG. Padahal program tersebut dinilai bisa menjadi solusi untuk menyerap produksi telur lokal dalam jumlah besar. Politikus Partai Golkar itu juga mendorong Satgas MBG agar tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi benar-benar mengarahkan mitra pengelola SPPG untuk membeli telur dari peternak lokal di Magetan.
5: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana? Intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi, kan begitu. Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MBG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengelola SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
6: Belum ada intervensi ya, Mas? Kebijakan.
5: Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
1: Ia bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram. Jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Kondisi itu membuat banyak peternak mengaku merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual di pasaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengadakan gerakan pasar murah untuk stabilitas harga dan pasokan pangan, antara lain di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Indah Nura Susanti menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Di antaranya dalam kegiatan beras SPHB dijual Rp55.000 per kilogram. Minyak goreng dijual Rp15.000 per kemasan 850 ml.
8: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari pasokan dan harga pangan, terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan itu ada beras, premium maupun SPP, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang merah, bawang putih.
7: Terkait itu adanya minyak kita. Indah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan Bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Anita membeli sejumlah bahan pangan, antara lain telur, terigu, bawang, minyak, dan gula.
9: Beli telur, beli terigu, bawang, lombok, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini agak lebih murah. Walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter hanya
7: dapat merah. Diketahui, satu komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHT, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemkab Ponorogo membuka pendaftaran 1 orang calon Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
10: Pemkab Ponorogo membuka pendaftaran 1 calon Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong. Pendaftaran dibuka sejak 5 Mei hingga 13 Mei mendatang. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ponorogo Rizky Wahyu Nugroho mengatakan, sesuai aturan, setidaknya minimal ada 3 orang pendaftar, kemudian baru bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Jika sampai batas waktu yang ditentukan jumlah pendaftar minim, maka panitia seleksi akan memperpanjang pendaftaran hingga 5 hari ke depan.
11: Dewas sesuai ketentuan, karena jumlah direktur dari perusahaan umum daerah air minum itu hanya 1, maka dewan pengawasnya hanya 1 orang. Ya, syarat secara umum, sehat jasmani rohani, kemudian juga memiliki kemampuan manajemen, memahami administrasi pemerintahan, dan juga nanti beliau ini akan menjabat selama beliau masih menjadi aktif sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Ponorogo.
10: Syarat lainnya berusia maksimal 60 tahun, berasal dari pejabat pemerintah daerah setingkat pimpinan tinggi pratama. Berikutnya peserta tidak sedang menjalani sanksi dan bukan pengurus partai politik. Rizky menyatakan calon Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo berasal dari pejabat aktif pemerintah daerah setempat. Adapun sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2018, periodisasi jabatan dewas yaitu 4 tahun. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri gerakan percepatan tanam dan panen pada padi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak dan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 10 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Edi Rasodi, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Mei 1965, peristiwa besar terjadi di Bandung, yaitu pemeriksaan 6 terdakwa yang terdiri dari mahasiswa ITB dan Unpad yang keputusan akhir mereka dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Hukuman dijatuhkan dengan bukti kesalahan, yaitu adanya kegiatan politik berupa rapat dengan tidak memenuhi syarat yang ditunjukkan revolusi, serta tanpa izin. Mereka juga dipersalahkan telah menyatakan permusuhan terhadap golongan Cina dan melakukan kekerasan terhadap beberapa orang Cina di muka umum. Presiden Soekarno menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar keenam terdakwa ini dituntut dengan hukuman tinggi. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa rasialis dan imperialis.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk, perkiraan cuaca wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini Minggu 10 Mei 2026 untuk Kota Madiun dini hari, pagi hari, siang sore hari dan malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 92%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 10,5 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun sama, sepanjang pagi, dini hari, siang sore dan malam hari cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 69 hingga 94%. Angin dominan dari arah barat dengan kecepatan 11,8 km per jam. Untuk Magetan pendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, siang, sore dan malam hari juga cerah. Suhu ada di kisaran 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 87%. Angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 15,7 km per jam. Untuk kami pendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, siang, sore, dan malam hari juga cerah. Suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 62 hingga 95%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 11,7 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, dan siang, sore juga malam juga cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71 hingga 97%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 11,2 km per jam. Untuk Kabupaten Ponorogo pendengar, sama. Sepanjang dini hari, pagi hari, siang, sore, dan malam hari juga cerah. Suhu berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 59 hingga 96%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 16,9 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini di 10 Mei 2026. Demikian informasi perakiran cuaca yang mengambil data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda, Surabaya.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
5: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
5: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
6: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
6: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
7: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadhan
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Pendengar, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini Minggu 10 Mei 2026 untuk beras premium terpantau di harga Rp14.650, beras medium Rp12.762 per kilogram. Gula kristal putih Rp17.062 per kilogram. Untuk komoditas minyak goreng curah terpantau di harga Rp20.853 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi Rp121.875, daging ayam ras Rp34.207, dan daging ayam kampung Rp64.375 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras Rp25.812, kemudian untuk telur ayam kampung Rp43.387 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah keriting, ini tidak tersedia atau tidak terpantau harganya. Kemudian cabai merah besar terpantau di harga Rp44.041, cabai rawit merah Rp66.250 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah Rp34.582, dan bawang putih Rp27.875 per kilogram. Demikian informasi harga pasar yang saya ambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Sis-Kaperbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.